0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama, tirai musik aktivitas ya. Dan gak terasa kita sudah berada di Tirama untuk sesi yang kedua. Dan setiap hari Selasa, fans Gema Merdeka ya bakal hadirkan informasi seputar entrepreneur ataupun bisnis untuk Anda. Fans Gema Merdeka jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Ya, Fansi Gema Merdeka, kali ini ada beberapa langkah penting untuk memulai bisnis jam tangan Anda sendiri ya. Nah, Fansi ya, sebagai calon pengusaha yang ingin terjun ke industri jam tangan, nah, memulai bisnis jam tangan sendiri ini bisa menjadi usaha yang menarik dan juga menguntungkan. Namun, proses memulai perusahaan jam tangan ini bisa rumit dan menakutkan ya. Ini membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang matang dan cermat. Nah, Fansi ya, dalam panduan ini, kali ini ada beberapa langkah yang penting untuk Anda ya, untuk membantu Anda menavigasi proses peluncuran bisnis jam tangan Anda sendiri dengan sukses. Nah, Farsia, yang perlu Anda perhatikan, yang pertama adalah susun rencana bisnis yang jelas. Jadi salah satu langkah pertama yang harus Anda ambil saat memulai bisnis jam tangan ini adalah mengembangkan rencana bisnis yang jelas dan komprehensif. Rencana bisnis Anda ini harus menguraikan tujuan perusahaan, target pasar, analisis kompetitif, strategi pemasaran, dan juga proyeksi keuangan. Nah, ini akan berfungsi sebagai peta jalan untuk bisnis Anda dan membantu Anda tetap fokus pada tujuan Anda. Rencana bisnis yang matang sangat penting untuk mendapatkan pendanaan dari investor dan lembaga keuangan. Untuk yang kedua, bangunlah identitas merek Anda. Nah, membangun identitas merek yang kuat ini sangat penting untuk kesuksesan bisnis jam tangan Anda. Identitas merek Anda mencakup nilai-nilai perusahaan, misi, estetika, desain, dan citra keseluruhan. Pertimbangan apa yang membedakan jam tangan Anda dari pesaing dan bagaimana Anda dapat mengkomunikasikan proposisi untuk penjualan unik ini kepada konsumen. Nah, buat nama merek, logo, dan slogan yang mudah diingat dan sesuai dengan target audiens Anda. Identitas merek Anda harus konsisten di semua materi pemasaran dan seluruh komunikasi. Oke, Fansigo Merdeka, mungkin untuk Anda kepengen buka bisnis ya, Anda bisa mencoba bisnis jam tangan.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gimana Merdeka ngetrend dia milikku ya, dari Siva, dari Yofi and Nuno ya. Dan sesuatu lagi ada terlukis indah dari Siva Magnolia yang buat bareng Rizky Febian. Oke, fans Tego Merdeka, sebelum kita lanjut untuk menikmati lagu Siva Magnolia, kali ini kita lanjutkan lagi ada beberapa langkah penting untuk memulai bisnis jam tangan. Oke, fans Tego Merdeka, untuk yang berikutnya, jadi sumber bahan dan juga pemasok yang berkualitas ini perlu diperhatikan ya. Jadi kualitas jam tangan Anda akan memainkan peran penting dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Oleh karena itu sangat penting untuk mendapatkan bahan berkualitas tinggi dan pemasok yang handal untuk pembuatan jam tangan Anda. Teliti berbagai pemasok dan juga produsen untuk menemukan mitra yang dapat memberikan tingkat kualitas yang Anda inginkan dengan harga yang kompetitif. Bangun hubungan yang kuat dengan pemasok Anda dan memastikan pengiriman tepat waktu dan kontrol kualitas yang konsisten. Pertimbangkan faktor-faktor seperti daya tahan, estetika, dan biaya saat memilih bahan untuk jam tangan Anda. Yang berikutnya, Fansia, ciptakan kehadiran online yang kuat. Jadi di era digital seperti saat ini, memiliki kehadiran online yang sangat kuat ini sangat penting untuk memantau menjangkau audiens yang lebih luas dan juga mendorong penjualan bisnis jam tangan Anda. Buatlah situs web yang profesional yang menampilkan jam tangan dan kisah merek Anda. Optimalkan situs web Anda untuk mesin pencari guna, yaitu untuk meningkatkan visibilitas dan menarik lalu lintas organiknya. Manfaatnya, jadi Anda harus manfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter untuk berinteraksi dengan calon pelanggan dan mempromosikan jam tangan Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: gema,
1: gema,
2: merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrend dari Niji dengan Laskar Pelangi. Ya, sudah menghibur kita fans Gema Merdeka dan membawa kita di menit ke-43 melangkah dari jam 8 pagi. Kita lanjutkan lagi fans Gema Merdeka, langkah penting untuk memulai bisnis jam tangan ya. Oke, fans Gema Merdeka, yang berikutnya ciptakan kehadiran online yang kuat, sudah tadi ya. Jadi yang terakhir adalah membangun hubungan dengan pengecer ataupun distributor. Nah, untuk meningkatkan jangkauan dan distribusi jam tangan Anda, pertimbangkan untuk bermitra dengan pengecer dan distributor. Hubungi toko jam lokal, butik ataupun pengecer daring untuk memamerkan jam tangan Anda dan menjajaki peluang kemitraan potensial. Hadiri pameran dagang, pameran dan juga acara industri untuk membangun jaringan dengan pengecer dan distributor di industri jam tangan. Bangun hubungan yang kuat dengan pemain kunci di sektor retail untuk mengamankan penempatan jam tangan Anda di toko ataupun platform daring mereka. Berkolaborasi dengan pengecer dalam koleksi eksklusif atau rilis edisi terbatas untuk menciptakan daya tarik dan mendorong penjualan. Memulai bisnis jam tangan sendiri ini bisa menjadi usaha yang menantang namun juga menguntungkan. Nah, dengan mengikuti 10 langkah tadi Fanstia, Anda bisa dapat mempersiapkan diri untuk sukses dan membangun merek jam tangan Anda yang berkembang. Ingat ya, untuk tetap fokus pada tujuan Anda dan tetap adaptif terhadap tren pasar dan selalu prioritaskan kualitas dan juga kepuasan pelanggan. Dengan dedikasi, kerja keras dan strategi bisnis yang solid, Anda dapat mengubah kecintaan Anda pada jam tangan menjadi usaha bisnis yang menguntungkan dan juga sukses. Oke, Fatsi Gua Merdeka, kembali kita bakal dengerin lagu. Kali ini ada Ratu dengan Lelaki Buaya Darat.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Gemar Merdeka.
0: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gemar Merdeka ngetren fans ya. Gemar Merdeka masih diajanya tirai musik aktivitas ya. Oke fans di Gemar Merdeka, sebelum Yulia akhiri untuk ajang tirama pagi hari ini, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi untuk Anda fans ya Gemar Merdeka, terutama untuk fans ya yang berada di seputaran Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya. Nah untuk Anda yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, dengan bawa cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Jimbaran. Tepatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran, teleponnya di 0361-446-3488 atau di WhatsApp 0819-1016-032-774. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

97.7 FM Gemah Merdeka ngetren. Ada Rizky Febian dengan Alama. Pagi hari ini sudah menemani aktivitas kita ya. Fansnya Yuli ingatkan kembali kalau Vitali itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Nah, jadi untuk Vitali ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Versi Gemah Merdeka, dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Oke, fans Tegu Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bareng Tirama, Tire Musik Aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini, fans Tegu Merdeka di lembaran hari Selasa, 15 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, fans Tia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Faria Pulau Dewata, tepat di jam 9 pagi. Saya bertugas tetap di 97.7 FM, Gemah Merdeka, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, bye-bye.

See that sebut itu nanggap itu apa? Gema Merdeka ngetren rahajeng sama fansnya Gema Merdeka mewali sakit margi WR Supratman sapa lundu sepadian pasar Bali inggih resayim bahagia presiden datang kembali titiam yang saya juga nyelet jagi ngiringan edadane fans Gema Merdeka antum meli citaring ambare ring gelaran varia Pulau Dewata ring rahina semangat dimakin ring rahina anggar kasih perang bakat ring pinanggal kaping molas bulan September war sekali tali namelikur inggih fans Gema Merdeka Majar Edadane Saniar teman-teman Bali Dudu Sanyar Rintit yang iriki Ring via Facebook Gema Merdeka Ngetren Taler ring nomor WhatsApp 081558977 Gevan Stig Gema Merdeka Pendengar Titiang Ngeran Titiang Pengitar Acara Ngaturang Sembah Pengastung Kara Titiang Pinaka Pemuka Acara Om Swastiastu.

Ini sudah sobat dalam buku telepon Gema Merdeka ngetrend Siki Tembang Rai Penny ABG Lalah Nge sambon gator titian pina ke tembang pemungka ring kelaran variabel dewata ring semang kadimangkin nge dorosan fans Siki Gema Merdeka ngantos puput gala solas yang mulai bos-bos nge jantos titian ring via Facebook Gema Merdeka ngetrend taler ring nomor WhatsApp 0815580977.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi sih udah sopi tunang gebit FM Gima Merdeka ngetren Punika di bawah fansi Gima Merdeka Ayu Puri Niki nge upas lipi sampun katur titiang Ego fansi Gima Merdeka Dumade-dumade fansi Gima Merdeka Merasa terhibur ke mantan Kesarengin tembang-tembang Bali Reng rahina puniki nge Raja sembang dumuniki Majari fansi Gima Merdeka Sana sampun nyaringin titiang iriki Reng via whatsappnya nih 081-558-9977 nge Wetan Mbak Dek Rina, kak pertama, sari sampun nyarengin matur suksma peng banget niki status satir, ring siada sepitu nanggup itu FM, gema merdeka ngetren nge Mbak Dek Rina kesarin Pak Yan Jumbo, genahnya nih ring warung Rini Rani Dibagi kena rahyu rahajang, laris manis mekebek niki dagangannya nih nge melanjo sobong-sobong sampun melanjo nge Wetan Mali niki fans tinggu merdeka sari sampun nyarengin Wenten wali niki, wenten Pak Tudil Atmaja, sane wenten Rewi Dangan Nusa 2 niki nge. Matur semua sampo nyarengin, wenten Bu Yuli ring Nusa 2 Taler. Wenten mali niki Pak Cahya, sane wenten Rewi Dangan Tanggap nge. Wenten mali niki fans Tiago Merdeka. Wenten Tabanan Marga Tua nge, sampo nyarengin matur semua niki Pak Made Parne nge. Wenten mali Indra Wari sane wenten ring Manca Warna. Wenten Mbok Yan Lastri, Sani Wenten Rim Belayu Ibu Jero Sukar yang padungan Rajang Semangke Manten Mbok Yan Bur Arini, Sani Wenten Ring dijeniki Mbok Yan Bur Arini Ring Kesiman niki nge Cece Meli Ring Kelungkung Rajang Semang Cece Sapa Nabi Gatra Dumugi Kena Rahyu Rahajang Wenten Mali niki Mbok Rai Sani Wenten Ring Widangan Pasar Batu Kandik nge Ege Manstia Gila Merdeka Sani Mangke Niki Tembang Saking Agus Aditya Demen Pedidi Demen Pedidi

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, nih, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben, nah, saat dia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya, saja. Luang saja, nih, anget, nih. Mesti seriang-seriang, cek ingat, nasane Bang Kiang Bli, nih, lo. Batang, nih, Bli, masih kewa, masari, lo. Apa deh, anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona saatnya harmoni gen, Bli. Nah, saatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih, gen sebuah luang, nasane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah, nih. Dijo beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.
9: Sia ada sebut nang gebito FM Gemar Merdeka ngetren. Inggi fansia Gemar Merdeka kantun ring gelaran varia pola dewata ring rahinan sebangka dimangkin.

0: Ini sudah subito nanggepita FM Gima Merdeka ngetren Inggi fans tia Gima Merdeka Siki tembang saking Dina Rika Yanti kesaring Dika Indrayana Tresna Matilar Sabun katur titian ring gelaran variabel dewata ring semangka dimankin ge Inggi fans tia Gima Merdeka dumada terhibur kesaring tembang anyar puniki Inggi fans tia Gima Merdeka ngelantur sane sampun saya gering sudah subito nanggepita FM Gima Merdeka ngetren ge Inggi fans tia Rina mankin titian kesaringin Ti lemon madu.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
6: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
5: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
7: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Ini sudah sobat tenang gitu ya fam. Gimana merdeka ngetren fans dia. Gimana merdeka kantun ring gelaran variabel dewa tangi. Gimana fans dia gimana merdeka seni mangkin. Niki titiang menten informasi dumun. Niki saking minyak gosok cap tunggal nge. Gimana fans dia gimana merdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk. Sehingga nyamuk punike tidak berani mendekat nge. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Minyak gosok cap tunggal niki sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala, yang tidak bisa tidur utawi gelisah nge. Minyak gosok cap tunggal puniki bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fans dia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Apotek 9 Renan, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar. Apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221 C Denpasar. Apoteku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar. Apoteku Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55 Denpasar. Apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar. Apoteku Kuta, Jalan Pate Kuta nomor 46 Badung.

0: Inggris ya, dasar kita nunggu kita FM Gema Merdeka nggak tren penikah di wau 2 Januari nggak wanten teh kopi susu kanten nggak Gema sih Gema Merdeka matur sok semangat yang banget sana sampun nyaring titiang ring via Facebooknya nih ring Gema Merdeka nggak tren nggak Ege Rajang Sabang Dumo niki wanten Mbok Rai Sukarti sana wanten ring widangan kerobokan niki nggak Rajang Sabang Kemantan Dumo gikan Rahayu Rahajang kesarangin Mama Joda niki nggak Wenten malih niki, wenten made rudet niki nggih, haah matur suk semu. Wenten tuang egar ring angen take sedang menemani matur suk semu. Wenten malih niki nang Oman, san wenten ring abian basi nggih. Yan darte rahajang semu niki saking keramas niki sampun nyarengin. Wenten malih niki Pak Tut Adi Dharma niki rajeng semeng saking Pupuan Tabanan niki nggih matur suk semu demogikan Rahayu Rajeng. Wenten malih niki Mbok Ayu Bintang matur suk semu pang banget saking Batu Bulan nggih. Dede Mahes ring Agantake Mbok Lu Swartini sane wenten ring Pempatan Rendang. Wenten malih niki Ayu Kelinci Apet Klungkung niki matur suk semu. Wenten malih niki ring Batu Bulan wenten Bunda Ayu niki nggih. Wenten Mbok Mini ring luwes matur suk semu Dewa Bojo ring Kedewatan Ubud matur suk semu niki sampun nyarengin nggih Pak Yan Sugita sampun nyarengin saking Kute niki nggih. Wenten Mbok Wayan Puspasari ring Budaga Klungkung Rajang Semang Mbok Yan Raiska ni sane wenten ring Widangan Swiss niki nggih seputaran wilayah Sekawatai matur suk semu sampun nyarengin nggih. Wenten malih niki Mbok Yan Berarini matur suk semu saking Kesiman niki nggih. Iki versi Gema Merdeka sedurung lantar wenten informasi dumun sane jagi melintang.
1: Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis enggak jelas sih.
1: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gasful Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361-415-688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi sida sobito na gubito FM Gema Merdeka ngetren semprong meprada Niki saking wafakalnya ne belian mus Niki nge tebang pun Niki ciptaan saking beli putu bejo Niki matur suk semua sampo nyaringin fans Tego Merdeka ringgelaran variabel dewa tange Ege fans Tego Merdeka mewali sapa sedeki mantan sana sampo nyaringin ring via Facebooknya ne Gema Merdeka ngetren nge Wenten bok loh Eryani rajang semeng saking tegah angsri matur suk semeng nge Benten malih niki Komang Swerti saking Sibang kaje matur suksema. Madhedra Saputra sanemeter reng widanga desa Tuaring Marga Tabanan matur suksema niki sampun nyarengin. Benten malih niki saking Suwok Buleleng Pak Ketut Kalpe matur suksema. Benten malih niki Fans Tiago Merdeka Parwati Loh Putu matur suksema saking Pemogan nggih. Wenten Pak Oke Mulyar Tering Padang Sambian Wenten Malering Penasan Klungkung Wenten Pak Nyoman Landung Wenten Malih di Aporeng Klungkung Tegak Niki Wenten Malih Niki Pak Lin Rajang Semang Saking Selisian Klungkung Niki G Wenten Tut Mariana Rajang Semang Taler Saking Dharma Sabe Mbak Dewi Artini Ring Seseter Rajang

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop.

0: Kali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BP di Bali. Bank BP di Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Ya, kok udah tidur sih, Pak? Padahal kan...
8: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
9: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
8: Malam ini, Papa siap, Ma.
7: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
10: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih sira sabituna Gebi FM Gimana Merdeka ngetren fans ya Gimana Merdeka kantun ring gelaran variabel dewata senewenten ring palet kaping kalih nge Egi fans ya Gimana Merdeka sedurung lantur malih niki wenten siki informasi niki saking dewata.com nge Egi fans ya Gimana Merdeka harga handphone lan laptop niki naik nge tapi jangan khawatir dapatkan kebutuhan handphone laptop Anda di dewata.com karena selain harganya bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan niki. Nah, pembelian secara kredit melalui FIF utawi Home Credit, Akulaku dan Kredivo promo 0% dan gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di dewata.com ya seperti Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio dan lainnya. Dengan harganya terjangkau mulai dari harga 2 jutaan saja. Mau tanya-tanya silakan ke nomor WhatsApp +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Informasi lainnya durusan di follow Instagram @dewata.com atau Facebook dewata.com. Nah, fans Gemah Merdeka buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia dan juga TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone utawi laptop yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku.
2: Udah nih kak,
1: makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Merdeka. Merdeka.
1: Ingin sudah subi tulang ke pita FM Gima Merdeka ngetren fans tia Gima Merdeka kantun ring gelaran variabel dewata ring semangka dimangkin sana mangkin sampun wenten ring palet kaping kalih nge Gima fans tia Gima Merdeka sedorong lantur niki tembang saking tut atma tut asmara niki nge ubat rindu niki nge. Nah niki ubatnya sane mekide numbas motor niki nge. Wenten promo semangat September angsuran hemat niki nge, nikmati DP murah lan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano dengan DP mulai sejutaan nge. Nah fans Ego Merdeka, Yamaha NMAX siap dikirim DP ringan. Yamaha Fasio dan Gear Niki Ultima DP hanya 700-an. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah semuanya bisa dibantu nge. Nah niki fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare partnya lengkap lan asli Yamaha. Mekanik handal, berpengalaman, servisnya bergaransi 30 hari dan ada member juga. Wajah Motor Nemarejan, Wajah Motor Nemarejan, Yamaha Bali.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali, always the first.
4: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Siap dia sobi itu regu itu FM Gema Merdeka Ngetra FM Sia Gema Merdeka Satukan Niki Galah Sampun Apakin Galah Solat Siangnya Puput Sampun Niti Anyarngin Fans Sia Gema Merdeka Melalui Citering Ambare Regularan Variabel Dewata Ring Rahina Semangka Dimangkin Ring Rahina Anggar Kasih Perang Baka Terimpin Anggal Kaping Moas Bulan September War Sekalih Tali Nemlikur Kelunggu Kesemara Pura Kiran Lakung Tian Nunas Agung Sinampura Sinapitianto Parang Mesanti Om Santi Santi Santi Om

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara siang hari ini di program Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Tentu di edisi hari Selasa di tanggal 15 September tahun 2026. Seperti biasa ya, siang hari ini ya sembari beraktivitas, sembari ditemenin juga dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi kalau fansnya pengen gabungan, pengen request lagu-lagu favoritnya, boleh banget langsung aja gabungan bareng Tiara ya. Langsung cus kirim pesan kalian, bisa lewat WhatsApp kami di 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang main jauh di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming juga ya. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gemar.

97, kamu 7FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Ruth Sahania. Aku merindu, sudah mengudara juga ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Seperti biasa, sesi yang pertama, Tiara bakalan spill single-single baru yang juga wajib kalian dengerin ya. Siapa di sini yang kangen sama Ruth Sahania? Ini bener-bener diva kita juga ya, fans Gema Merdeka. Kalau nggak salah, 8 tahun nggak sempet ada kabar ngerilis single solo gitu, single atau lagu-lagu dia. Tapi ternyata di tahun ini, 2026, mengeluarkan gebrakan baru. Mungkin Barut juga kangen ya di dunia musik ya kan, nyanyi-nyanyi sama penonton gitu. Makanya tahun ini beliau sudah mengeluarkan single mini album sih sebenarnya, fans Gema Merdeka. Kalau nggak salah ada 6 single di sana. Sebenarnya kalau untuk yang aku, ini kan judulnya Aku Merindu ya. Kalau single ini tuh rilisnya itu di tanggal 4 September 2026. Tapi sebenarnya sebelum tanggal 4 September pun Ruth Sahania tuh udah sempet ngerilis single-single lainnya yang ada di album itu, mini album itu, Fanistia. Jadi kayak udah ngerilis sebaris lirik cinta duluan nih gitu kan, sebelum ke finally untuk rilisan mini albumnya gitu. Padamu selalu setiap waktu. Cakep, dominan memang lagu-lagu di mini albumnya tuh kayak gini, Fanistia ya. Maksudnya ngebeat juga, jadi bisa banget kalian request di program pagi biar makin semangat aktivitasnya ya kan. Terus bisa di program siang atau tentu di program malam juga boleh-boleh aja ya. Oke, semoga fansnya suka dengan single baru dari Ruth Sahania. Jadi kalau kalian pengen dengerin single lain yang ada di mini album itu, boleh banget karena sudah ready di Radio Gema Merdeka. Kalian bisa request langsung dan nanti kita bakal nyanyi bareng-bareng ya. Terima kasih, semoga fansnya suka. Dan terima kasih juga untuk fansnya yang udah gabungan di social media, yang udah request lagu. Ditunggu nanti bakal Tiara puterin satu persatu ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Armada Pemilik Hati juga sudah meluncur siang hari ini ya. Lagunya spesial Tiara Putar juga kan ada yang request. Ada Pak Cahya di seputaran Tangkep sana. Terima kasih sudah ikut bergabung di WhatsApp kami 081558977. Selain itu juga ada, terima kasih Mbak Kade Devi dari Kemenuh yang katanya mau request lagu Jika, lagunya Melly Guslow, Fanistia yang duet sama Ari Lasso. Sebentar lagi juga akan mengudara lagunya ya. Terima kasih juga buat yang lainnya. Ini ada Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring. Terus juga ada Mbak Madehendra di Tabanan. Ada Aba Waisel juga di Samplangan Gianyar. Serta ada Blian Su juga di Banjar Buitan Batu Bulan. Ya, dan tuh fans Gema Merdeka, Tiara pun juga punya informasi penting seperti biasa di program Potlot. Ya, kali ini informasinya untuk para cowok-cowok biar makin full power ya kan. Jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Syahrini, Sesuatu Sudah Mengudara. Terima kasih. Ada yang request ya siang hari ini, ada Bu Yan Burarini di seputaran Kesiman sana. Terima kasih sudah bergabung bersama Tiara di WhatsApp 081558000977. Terima kasih ya. Kemudian terima kasih juga, ini ada fans klubnya JKT48 seperti biasa, Indra Baginda di Tabanan sana mau request JKT yang Dekat Namun Jauh. Boleh, sebentar lagi lagunya mengudara ya. Terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga buat yang lainnya. Ini ada Ayu Putu juga di seputaran Ketewel sana sudah ikut monitor. Terima kasih banyak. Terus ada juga yang di Facebook, terima kasih sudah ikut komen-komen juga. Mungkin sembari beraktivitas ya, Fanny Gawa Merdeka, sembari ikut gabungan juga. Terima kasih banyak semuanya. Kalau mau request lagu silahkan ya, karena waktu kita masih panjang banget sampai jam 1. Jadi kalau pengen request lagu-lagu favoritnya, boleh banget langsung aja komen-komen, oke? Terima kasih. Tiara mau sambung dulu yang di Facebook. Ini ada Niwayan Winadi atau Bu Ana di Wangaya Gede sudah bergabung. Terus ada juga Bu Yan Lastri dari Blayuk Tabanan sudah ikut komen-komen. Ada juga Daeng Suarsike dari Jalan Merdeka Bangli. Terus ada Narlina Yanti dari Lebih Kelot ikut monitor. Serta ada Sunar Telare dari Sidan Gianyar.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngatain definisi bahagia, jadi lagunya dinyanyiin sama Almarhum Fili Aldiano. Siang hari ini mengudara karena ada yang request, ini ada Ayu di daerah Mengui sana. Terima kasih banyak sudah request di WhatsApp kami ya. Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah request lagu. Mohon maaf menunggu ya teman-teman, karena Tiara puterinya satu per satu, jadi harap bersabar dulu. Siapa yang duluan request itu yang bakal Tiara puterin lagunya ya. Tapi tenang, semuanya pasti bakal Tiara puterin kok. Tinggal menunggu waktu saja, menunggu giliran saja ya. Terima kasih. Setelah ini ada lagunya Pamungkas, Fenisti ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Spesial buat Sri di daerah Sesetan sana yang sudah request. Tapi sebelum Tiara play, Tiara mau ingetin sekali lagi untuk fans Gema Merdeka, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans setiap pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, keren lagunya Sheila on Seven yang judulnya Dan juga sudah mengudara siang hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request, ada Mokmin Yasih dari Luas Tabanan sana. Terima kasih sudah request di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Selain Mbak Mini, terima kasih juga ada Madi Parwate dari Jalan Plawe Pagan Klot. Terus ada Oka Mulyarta di Padang Sambian. Ada juga Puyan Puspesari dari Budaga Kelungkung. Terus ada juga Pekak Podol di Sampelangan Gianyar. Ada Ketut Kalpo di Suwuk Buleleng. Ada Cok Gus Permana di Sukawati. Serta ada Dewa Buncu Ubud di Kedewatan Ubud. Terima kasih ya fans yang sudah bergabung dan yang sudah request lagu tapi lagunya belum mengudara, sabar ya. Pasti nanti bakal Tiara puterin satu persatu, oke? Okay? Terima kasih banyak. Dan kita sudah masuk di session yang kedua ya fans ya, udah jam 12 lebih 11. Otomatis kita udah masuk di session yang kedua sampai nanti di jam 1 siang. Akan ada informasi trip seringan juga yang bakal Tiara bahas, termasuk ada informasi penting juga seperti biasa. Kali ini informasinya datang dari Bali Stars, jadi untuk kalian yang jadi masyarakat di seputaran wilayah Imam Bonjol, Teuku Umar atau sekitarnya, kalau Fanzat sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon bagi satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Imam Bonjol. Alamatnya itu di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemecutan Kelot dan Pasar, tepatnya di sebelah utara BRI Imam Bonjol ya. Terus kalau fansnya pengen tanya-tanya, itu boleh banget via telepon, bisa via WhatsApp-nya juga. Nomornya di 081237250574. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Oh, di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cikut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetahuin lagunya Perunggu, Fanstia. Judulnya 33 kali, sudah mengudara ke tengah ruang dengan Anda. Lagunya spesial pula, untuk yang sudah request ini ada Kadek Giri di daerah Sanur sana yang request di Facebook, Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak sudah gabungan ya. Selain itu juga ada Kadek Hendra di Sanur juga, terus ada Nyoman Landung dari Penasan Klungkung, terus ada juga Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud Gianyar, kemudian juga ada Parwati Loh Putu di daerah Pemogan yang juga sudah ikut monitor. Terima kasih ya fans Gema Merdeka. Dan sekarang kita lanjut lagi, kita membahas informasi tips ringan untuk di session yang kedua ini fans Tia. Kali ini Tiara mau bahas soal sayuran ya. Jadi kita akan bahas soal jenis sayuran hijau sebagai pembakar lemak efek ya, karena sayuran hijau itu salah satu kategori utama dalam daftar sayuran untuk diet, karena profil nutrisinya yang superior. Tapi gak semua sayuran ya, fans Gema, mereka ada beberapa jenisnya gitu kan. Jenis sayuran yang bakal kita spill siang hari ini, umumnya dia itu rendah kalori tapi tinggi serat. Jadi ini jadi bisa jadi pilihan yang tepat untuk membantu membakar lemak di perut kita, fans Tia. Kira-kira sayurnya apa aja ya? Nanti bakal Tiara sambung, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya. Kita bakal dengerin dulu single requestan berikutnya. Tadi ada Bujiro Adi di Bung Tomo, request lagu Bismillah Cinta. Ini lagunya Ungu yang duet sama Lesti Kejora.

aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Merdeka, ngapain lagunya Ghea Indrawari, 1000 kali juga sudah mengudara siang hari ini. Selamat istirahat siang semuanya, selamat menyantap makan siangnya juga. Hati-hati di jalan juga untuk teman-teman yang masih di dalam perjalanan mungkin siang hari ini. Masih bareng Tiara ya, siang hari ini sampai nanti di jam 1 Tiara masih bakal puterin single-single pop Indonesia sampai program potlot selesai edisi hari ini. Dan sekarang kita lanjut lagi, kita mau bahas sayur-sayur hijau apa aja yang efektif gitu ya Fancy Gaung Merdeka, khususnya buat kalian yang lagi proses diet juga Fancy Gaung Merdeka ya. Nah, pertama itu adalah sayur bayam Fancy ya. Ternyata sayur ini tuh sangat rendah kalori tapi tinggi serat. Selain itu dia juga punya kandungan protein nabati, ada vitamin A, ada vitamin C dan berbagai antioksidan juga. Bayam itu bisa mudah didapat dan mudah kita konsumsi juga ya Fancy ya. Kalau kalian suka dijadiin smoothies yang sehat, boleh. Atau mungkin bisa ditumis ya, sayur bayam bisa ditumis atau bisa ditambahin ke dalam sup. Selain bayam, kalian juga bisa konsumsi yang namanya brokoli. Si hijau ini juga kaya akan serat, Fanistia ya. Selain itu juga punya kandungan vitamin C, vitamin K, ada zat besinya juga, Fanistia ya. Dan bahkan brokoli ini juga mengandung senyawa yang namanya glukosinolat. Senyawa ini dikenal sebagai potensi dalam membantu proses pembakaran lemak, terutama di area perut.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gemah,
4: gemah, gemah, merdeka.

107.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren Niki Baker bersama dengan Andi Rianto Sumpah Mati juga sudah mengudara. Oke, kita lanjut lagi fansnya Gema Merdeka ke sayur lainnya. Ada sayur yang namanya kale dan juga sawi. Ini juga bagus banget fansnya Gema Merdeka untuk diet. Plus dia bisa bakar lemak juga secara efektif ya. Jadi mereka ini mirip kayak bayam fansnya. Kale sama sawi ini tuh sumber gizi yang padat. Keduanya efektif membantu proses detoksifikasi tubuh dan memberikan efek kenyang yang tahan lama. Dan yang ke selanjutnya, terakhir, last but not least, itu adalah sayuran kangkung sama selada. Itu juga ternyata bagus loh, Fanisti ya. Jadi kangkung dan selada ini pilihan yang baik untuk melancarkan pencernaan dan juga bisa membantu pembakaran lemak di perut. Dan ingat, harus konsumsi rutin ya, Fanisti ya, supaya bisa mendukung kesehatan saluran cerna Anda secara keseluruhan. Karena balik lagi fans ya, kalau kalian makan sayuran cuman hari ini doang karena Tiara nge-spill besok nggak konsumsi ya percuma juga, nggak bakal berhasil dietnya fans ya, karena semuanya tuh harus dilakukan konsisten begitu ya. Dan tetap ingat juga porsinya dalam jumlah yang wajar aja, yang cukup, jangan berlebihan ya fans ya, karena semua yang berlebihan itu nggak baik. Oke, selesai sudah informasi tips ringan kita siang hari ini. Kita udah tahu ya sayuran-sayuran hijau apa yang bagus buat proses diet kita, yang juga bisa sebagai pembakar lemak yang efektif di dalam tubuh kita. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan tentu menambah wawasan kita semuanya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97.7 Kamu waktu JFM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Nadif Basalamah ya, bersama dengan Aziz Harun, fans Gema Merdeka. Kota ini tak sama tanpamu. Yeay, kita lanjut fans Gema Merdeka di penghujung Aziz, karena gak berasa sudah hampir jam 1 siang ya fans Gema Merdeka. Jadi ya, punya satu informasi terakhir datang dari minyak gosok Kiap Tunggal yang bisa jaga fans dia dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani dekat sama fans dia. Sangat baik digunakan pas mau tidur, pas lagi bersantai di luar rumah, ataupun pas lagi berkemah. Minyak gosok Kiap Tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok Kiap Tunggal ini juga bagus buat kerokan ya. Bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti tusuk-tusuk dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang belum pernah cobain, cus bisa cobain sendiri dan rasain sendiri ya fans Gema Merdeka. Dan minyak gosok Kiap Tunggal ini bisa dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya bisa ke apotekku cabang Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Bisa juga ke apotek 9 Renon di Jalan Dukat Balian nomor 50 dan Pasar. Bisa juga ke apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 dan Pasar. Bisa ke apotekku Cabang Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C dan Pasar. Terus bisa juga ke apotekku Pulau KW di Jalan Pulau KW nomor 74 dan Pasar. Bisa ke apotekku Teguh Umar di Jalan Teguh Umar Barat nomor 55 dan Pasar. Terus bisa juga di apotekku Cabang Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 dan Pasar. Serta bisa juga ke apotekku Cabang Kuta di Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung. Yeay, itu dia informasi terakhir kita fans Gema Merdeka. Dan mumpung masih ada waktu, Tiara juga mau calling-calling lagi, karena masih ada beberapa yang belum Tiara calling fans Gema Merdeka. Terima kasih. Ini ada Kakek Gema dari Tabanan Mandung ya. Hari ini tuh lagi Dewa Sayu ya, banyak yang ngodalin dan lain sebagainya, termasuk Kakek Gema juga katanya habis ngodalin tadi, jadi baru sempat monitor. Siap, terima kasih banyak. Terus juga ada Yansu di seputaran Klungkung sana fans Tia. Lalu ada Made Parne juga yang sudah ikut bergabung di WhatsApp kami di 081558977. Terus yang di Facebook juga, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah memberikan jempol manisnya, yang sudah komen-komen juga. Terima kasih. Ini ada Nengah Sumariane. Terus ada siapa lagi ya? De Apong di Tegak Klungkung, Bujiro Soka di seputaran Pedungan, ada Pak Wayanai juga di Pedungan. Terus ada Peka Ega dari Bangli di Sidembunut juga, terima kasih sudah ikut komen-komen. Sama ada Yantini dari Selat Dude Karangasem. Selain itu ada Sang Tuketut dari Siangan Gianyar, ada juga Bu Koming Suwarti dari Sibangkaje. Terima kasih juga sudah ikut komen-komen ya di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Ada Agus Ade juga di Tabanan. Maaf banget karena sudah habis durasinya, jadi Tiara gak bisa puterin lagunya ya. Next bisa di request ulang di esok hari. Oke, terima kasih sekali lagi fans Gema Merdeka untuk Anda yang juga sudah monitor dimanapun kalian berada siang hari ini, yang sudah monitor dari tadi, terima kasih. Semoga happy dengan lagu-lagu yang dari tadi sudah mengudara, dengan lagu-lagu yang juga sudah di-request oleh fanistia kita, termasuk info-info yang Tiara baca juga. Semoga bermanfaat buat kita semuanya ya fanistia Gema Merdeka. Dan saat ini jangan kemana-mana, karena nanti di jam 1 seperti biasa lagu-lagu akustik lah yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 2. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya ya, tetap station terus di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tiara pamit undur diri, selamat siang semuanya. Selamat

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, nak kini nama lari dek.
1: Nawang, kenapa ya? Kini nama lari.
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kau dek. Liu kau ni anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nak iyang lah mobil ane misi sunrise dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tahu lagi?
1: Sanggup ada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Bepilar kau dek beritanya dek.
1: Imek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
0: KPI.

0: 97.1 FM, Gema Merdeka ngetren. Hai, halo, selamat sore, Fancy Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan R Supratman 28 Denpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya kembali hadir untuk menemani Anda. Kita berjumpa di ajangnya Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa, Fancy, ya, 15 September 2026. Yuhu, ada saya di sini bakal menemani Anda sampai tuntas di jam 3 sore nanti, ya. Oke, Fancy Gema Merdeka, seperti biasa Yula sudah siapkan ya untuk pilihan lagu-lagunya. Nah, Fansnya Gema Merdeka bisa cek dulu di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558977. Oke, Fansnya Gema Merdeka, telepon pertama sudah ada yang masuk ya. Langsung saja Yula bakal sapa dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Iya, yeah, halo GM. Selamat sore Ibu Putu.
1: Iya, kok agak bengek, sakit ya?
0: Oh. Iya, agak bengek aja Bu Putu.
1: Iya, ini musimnya jelek nih Bu Putu. Tiang tak kemarin 2 kali sampai mesuntik.
0: Waduh, kenapa?
1: Itu udah panas, bengek, pilek, batuk.
0: Waduh, lengkap sudah ya?
1: Iya, ini kan parasetamol, Mak Yulia.
0: Iya, astungkare, pokoknya sehat ya.
1: Iya, diimbangi dengan minum air hangat.
0: Oke deh, terima kasih tipsnya Bu Putu. Bu Putu apa kabar? Sehat ya?
1: Sehat,
0: astungkare. Oke, silakan Ibu Putu. Siang hari ini kepengen diputerin lagu apa nih?
1: Hijau daun ya, Mak Yulia.
0: Hijau daun, oke.
1: Iya.
0: Mau dispesialin
1: enggak siapa nih? Buat Mbak Yulia, semoga sehat selalu.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Dan selamat cuap-cuap di udara.
0: Yuhu, yuhu, bye. Terima kasih buat Ibu Putu dari seputaran Kebuyu sana ya. Terima kasih sudah bergabung di ajangnya Halo GM siang hari ini. Dan lagunya yang dipilih ada suara dari Joe Daun ya. Oke deh, fans setia, ya langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema, gema, gema. Perdekat.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, Gema Merdeka masih di AJ-nya Halo GM ya. Dan kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap ya.
0: Pak Cahya dari Tangap. Oke, Pak Cahya apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik, Mbak Yulia. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Pak Cahya, siaran hari ini lagunya yang mau dipilih yang mana nih?
1: Lagunya Kangen Band ya.
0: Kangen Band, oke. Bintang 14 hari. Mau di spesial buat siapa nih?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio KM ya.
0: Oke.
1: Kepada Mbak Yulia, Mbak Petugas, terima kasih.
0: Yo, terima kasih kembali Pak Cahya dari seputaran Tangep ya. Dimana siang hari ini kepengen dengerin lagunya Kangen Band dengan Bintang 14 Hari. Oke, fans Tegu Merdeka, langsung saja kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans nih ya. Gema Merdeka kembali, Yulia bakal sapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat Halo. Siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Yoga Saputra di Kintamani Bayung Cerik.
0: Oke, Yoga Saputra, apa kabar nih?
1: Ya, saya luar biasa baik ini Mbak Yulia.
0: Luar biasa, oke, silahkan Yoga Saputra siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Hijau daun ya.
0: Hijau daunnya udah?
1: Udah, kalau gitu jamrut ya.
0: Jamrut, oke, mau di spesial buat siapa Yoga?
1: Spesial buat Koma Loper aja, selamat nyantai. Buat penggemar semuanya di Bayung Cerik, semoga sehat ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Mbak Yulia, terima kasih.
0: Yui, terima kasih buat Yoga Saputra dari Bayung Cerik ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Dan saatnya fans Yoga Merdeka, kita nikmati lagu dari Jamrut ya. Pelangi di matamu.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka kembali, Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung ya di 81558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Saya Merdinusa 2. Saya suka di GM, cuman belum pernah ketemu sama Mbak Yulia ya.
0: Iya,
1: dengan salam kenal ya Mbak Yulia.
0: Iya, salam kenal baik. Dengan siapa ini?
1: Ibu Mary.
0: Ibu Mary.
1: Mer Herdianti di Nusa Dua.
0: Ibu Mary.
1: Meru Herdianti.
0: Meru Dianti.
1: Iya.
0: Iya, dari Nusa Dua ya. Ibu apa Nusa kabar?
1: Iya, baik Mbak Yulia. Okay. Saya suka sama Mbak Tiara, sama Bung Ajun, itu baru ketemu sama Mbak Yulia.
0: Oh gitu, sama Mbak Yulia iya. Belum ya?
1: Belum, salam iya. Kenal ya Mbak Yulia.
0: Salam kenal baik, kami tunggu di studio Ibu. Kalau pas lewat di Denpasar bisa
1: oh,
0: mampir
1: iya,
0: ya.
1: Oh iya, Kedirman kan?
0: Iya, ya, di WR Supratman. Di WR Supratman.
1: Oh iya, WR Supratman
0: iya.
1: Soalnya itu beli pentra, pernah jadi penyiar di sana. Katanya
0: okay.
1: Ada fotonya di sana, apa benar apa ya?
0: Iya, mungkin ada.
1: Pentra
0: mungkin
1: namanya.
0: Iya. Oke, okay. Silakan Ibu lagunya mau yang mana?
1: Oh, saya lagunya yang BCL ya.
0: BCL, oke. Okay. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Iya, buat salam kenal semua ya, buat fans GM semuanya, okay. Mbak Yulia.
0: Iya.
1: Itu Mbak apa minum kencur? Ceko. Kalau batuk. Iya.
0: Iya, ini enggak batuk, cuman pilek aja. Jadi
1: oh,
0: apa
1: iya,
0: namanya
1: pilek.
0: Buntu hidungnya.
1: Iya, berarti harus jahe kali.
0: Iya, jadinya bengek nih dari tadi.
1: Iya, jahe.
0: Jahe ya.
1: Jahe.
0: Oke, nanti Yulia coba deh.
1: Daun pandan.
0: Oke, terima kasih, Ibu.
1: Iya, terima kasih waktunya ya Mbak Yulia.
0: Iya, terima kasih kembali Ibu Meru Dianti dari seputaran Nusa Dua. Aduh, dikasih tips ya. Terima kasih tipsnya. Nanti coba Yulia buat ya, nanti pas pulang kerja, asik. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan fans Gema Merdeka, lagunya yang dipilih ada BCL dengan Wanita Terbahagia. Oke, langsung aja kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, Ngetron Fans ya Gema Merdeka. Siapa ke penelpon berikutnya di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat Halo. Siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Indrawari di Mancawarna Tampak Siring.
0: Indrawari dari Mancawarna di Tampak Siring. Apa kabar nih?
1: Kabarnya baik, Mbak Yulia.
0: Kabar baik. Oke, silakan lagunya mau yang mana?
1: Tunggu Iwan Pal ya, yang bongkar ya.
0: Bongkar. Oke deh, mau dispesialin buat siapa lagunya?
1: Buat Mbak Yulia aja. Terima kasih, Mbak Tugas, Mbak Yulia.
0: Oke, terima kasih buat Indrawari dari seputaran Mancawarna. Ya, lagunya Bongkar dari Iwan Fals. Langsung aja fansnya, kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 Kamu tuh Javan Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka masih di Ajaya Halo GM dan kembali Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977 ada siapa kah di ujung telepon sana. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dari Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Oke, apa kabar nih Mbak?
1: Astungkara baik Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Matahariku.
0: Agnes Mo ya?
1: Iya Mbak Yulia.
0: Iya. Oke, mau dispesialkan buat siapa lagunya?
1: Buat Mbak Yulia aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Yo, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu ya. Lagunya Agnes Mo dengan Matahariku. Langsung aja fans ya, kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.
2: Tertutup sudah pintu.

97.7 FM Gima Merdeka ngetren. Kita tinggalkan dulu Agnes Mo dengan Matahariku ya. Nah, fans di Gima Merdeka, satu informasi dulu bakal Yuli hadirkan untuk Anda. Nah, untuk harga handphone dan laptop saat ini lagi naik fans ya. Tapi jangan khawatir ya, dapatkan kebutuhan handphone laptop Anda di Dewatacom. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit ini juga ada promo triple bonus di bulan ini. Nah, pembelian secara kredit melalui FIF ataupun Home Care, Akulaku dan Kredivo, ini promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain-lain. Nah, merek laptop ini juga lengkap di Dewatacom ya. Ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio. Dan ini semua harganya terjangkau banget ya, mulai dari 2 jutaan saja. Nah, fans Gua Merdeka yang mau tanya-tanya silakan ke WhatsApp ya, +62 812 3931 7686. Sekali lagi, +62 812 3931 7686. Fans Tiga Merdeka. Informasi lainnya silakan di follow Instagram kami @dewatacom ataupun Facebook Dewatacom. Nah, Fans Tiga Merdeka, buat yang jauh dari toko, nah kami bisa siapkan ya. Anda juga bisa belanja di online ya, di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop dengan nama store Dewatacom. Nah, fans Tigo Merdeka mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: get freaky now.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Giba Merdeka, ngetren fans dia Giba Merdeka. Oke, masih ada jenya Halo GM ya. Fans dia sembari menunggu gabungan Anda kembali. Nah, Yula bakal hadirkan dulu satu informasi untuk Anda fans dia Giba Merdeka ya. Oke, fans dia Giba Merdeka kali ini ada promo semangat ya. Jadi semangat itu adalah September angsuran hemat fans dia ya. Nah, nikmati DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano. Ini DP-nya mulai dari sejutaan. Ya, Yamaha NMAX siap dikirim DP-nya ringan. Nah, Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima ini DP-nya hanya 700 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, nah ini semuanya bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part-nya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nima Rejan. Wajah Motor, Nima Rejan. Yamaha Bali.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrevans di Gema Merdeka. Kembali Julia bakal sapa dulu satu penelpon di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, siang Mbak Yulia.
0: Hai, selamat siang dengan Mbak Siti Maruti.
1: Wah, ya apal.
0: Apal dong, gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik, oke. Silakan Mbak Siti, lagunya mau yang mana nih?
1: LKC sudah ya Mbak?
0: LKC-nya belum, mau yang itu?
1: Ya, buat Mbak Yulia aja, Mbak Tua-tua.
0: Oke, terima kasih
1: Mbak Yulia.
0: Oke, terima kasih Mbak Siti. Sudah bergabung, yuk. Di 081558977 ada Mbak Siti dari Maruti. Lagunya LKC ya, Kau Tinggalkan Cintaku. Oke, Fansti ya. Sekaligus silah kiri dulu ajang Halo GM siang hari ini untuk edisi 15 September 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Saya lah bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka yang terang, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

dari Lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Selamat sore Fanstia. Kita jumpa lagi sore hari ini. Ada saya Aditya akan menemani Anda di Formula Dangdut. Kita mau joget bareng di sini selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Ya, mau gabungan silakan juga di 462207 atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 081558977. Atau bisa juga gabungan di sosial media kita. Boleh bisa ke Facebook atau ke Instagram, atau bisa juga like, komen, dan juga subscribe channel YouTube dari Radio Gema Merdeka Bali.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Ya, fans setia Gemah Merdeka, baru 2 single saya hadirkan sore hari ini dan semoga, oh sudah 2-3 ya. Tapi apa sih fans setia, terima kasih buat yang masih tetap setia di 97.7 FM. Mau 2 atau 3, baru saja saya mulai sore hari ini dan masih ada banyak lagi single dangdut lainnya yang akan hadir di Formula Dangdut ya sampai di jam 5 sore nanti. Ya, selamat sore juga untuk Anda fans setia yang sekarang ini lagi ada di tempat kerja, masih sibuk ya, walaupun sudah hampir mendekati jam pulang ya, masih ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Selesaikanlah sampai tuntas, semoga semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan ya, bukan hanya diharapkan untuk diri sendiri, tapi juga diharapkan oleh bos kita semua ya. Ya, tapi yang pasti fans setia, semoga semuanya juga sehat sore hari ini, kalaupun ada yang lagi sakit ya, terutama buat yang punya sakit di bagian kerongkongan. Nah, ini ada satu informasi dulu nih untuk Anda fans setia. Kali ini saya ada satu informasi yang datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal, yang pasti sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Nah, Minyak Gosok Cap Tunggal itu diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita seperti radang, batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain untuk orang dewasa, Minyak Gosok Cap Tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kemudian sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran. Dan Minyak Gosok Cap Tunggal juga bisa didapatkan dengan cara sangat mudah dan bisa dibeli di toko-toko obat dan juga di seluruh apoteku ya. Kalau ada di antara Anda yang ada di seputaran Gianyar sore hari ini, Anda bisa langsung datang ke Apotek Sehat Bahagia, alamatnya ada di Jalan Raya Dharmagiri Gianyar. Atau kalau yang ada di seputaran Gajah Mada sore hari ini, Anda bisa langsung datang ke toko obat Cipta Karya yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, atau bisa juga di toko obat Saudara. Alamatnya itu ada di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Atau kalau misalnya ada di antara Anda yang sekarang ini lagi ada di seputaran Sesetan, Anda bisa langsung datang ke Toko Obat Dunia Sehat. Alamatnya itu ada di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, fans Tiago Merdeka, daripada kita pakai yang berbotol-botol, lebih baik kita peduli dengan yang namanya kesehatan. Ya, apalagi kalau sudah umur-umurannya sudah masuk ke hampir-hampir lanjut usia alias lansia. Yang paling ditakutkan tuh biasanya itu adalah yang namanya asam urat. Nah, sudah ada yang pernah mengalaminya, fans Tia? Kalau ada di antara Anda ya sudah pernah, pasti sudah tahu atau mungkin juga sudah banyak mencari informasi tentang bagaimana cara untuk mengobati atau meringankan yang namanya asam urat ya. Nah, seperti yang saya kutip dari CNBC Indonesia, ini ada satu buah di Indonesia yang sangat mudah untuk didapatkan, harganya juga terjangkau, yang sangat baik untuk meredakan atau menurunkan asam urat dalam tubuh kita. Namanya itu adalah buah nanas. Ya, fansnya nanas itu mengandung bromelain, enzim dengan sifat antiinflamasi alami yang dapat membantu meredakan nyeri sendi dan juga peradangan akibat dari yang namanya asam urat. Nah, nanas juga menghidrasi dan juga menyegarkan, yang pasti bisa mendukung kesehatan ginjal dan juga pembuangan dari asam urat dalam tubuh kita sendiri, fansnya. Harganya juga terjangkau, mudah didapatkan. Dan sebuah studi yang dilakukan oleh kelompok ilmu kesehatan global itu menerbitkan kalau orang-orang yang minum jus nanas selama 5-7 hari itu mengalami penurunan rasa sakit yang signifikan akibat dari asam urat ya. Dan ini juga menjadi angin segar nih untuk Anda fans setia yang memiliki orang tua atau mungkin juga untuk Anda yang sudah mengalami yang namanya asam urat. Sekarang itu bisa diobati, bisa diringankan resikonya atau diturunkan resikonya itu dengan mengkonsumsi buah nanas yang sangat mudah untuk didapatkan dan harganya terjangkau.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Baik, Pan Setia Gemar Merdeka, kita sudah melangkah di 48 menit berlalu dari jam 3 sore, dan yang sekarang ini sudah dalam perjalanan pulang, ya, hati-hati di jalan ya. Tetap jaga keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Kalau ada yang melintas yang istilahnya darurat-darurat ya, seperti ambulan atau mungkin juga pemadam kebakaran, diutamakan mereka dulu yang lewat ya, Van Setia. Jadi bisa minggir dulu, minggir ke kiri sebentar, berhenti sampai mereka lewat, baru nantinya kita bisa melintas lagi ya. Berhati-hati untuk Anda, Van Setia, terutama di jalur-jalur yang sekarang ini lagi macet-macetnya karena begitu banyak orang yang pulang ke rumah berbarengan ya. Jadi harus waspada, berhati-hati, semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Dan kalau sampai di rumah atau mungkin juga yang mau menuju ke satu tempat, yang mau membeli sesuatu oleh-oleh untuk keluarga yang ada di rumah ya, jangan lupa jangan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik ya. Dan salah satu kebaikan alam yang bisa kita lakukan itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, Van Setia. Jadi mulai dari sekarang mari bersama-sama kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai tempat, kemudian hindari juga penyediaan makanan dan juga minuman dan jajanan dalam kemasan plastik ya. Dan diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita turunkan setiap harinya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulai dari sekarang, Van Setia, kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, dan kita belajar mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang suatu saat nanti akan kita wariskan kepada anak cucu kita.

Ya, fans setia Gawang Merdeka, kalau katanya Wika Salim, katanya mau jadi balon aja ya, biar dipegang, dan kalau meletus ya hati jadi kacau. Kalau sudah ketemu yang warna hijau, langsung dipegang dengan erat ya. Ya, terima kasih buat yang sudah merequest single yang satu ini, dan saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah ikutan di WhatsApp dulu ya, 081558977. Saya sapa dulu nih, ada Ibu Jeru Soke di Pedungan. Ikutan juga Jobar sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada juga Indrawari Mancawarna, selamat sore. Kemudian ada juga Ibu Yanbur Arini di seputaran Kesiman juga, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Ibu Wayan Lastri di Tabanan, selamat sore. Kemudian ada juga di Subak baru hadir, ada Gusti Kade Ayu, terima kasih juga sudah ikutan di 081558977. Kemudian ada juga dari Kak Agus ya di Subak baru juga, terima kasih juga sudah ikutan. Ada Pekak Mantra keluarga, oh keluarga Pekak Mantra katanya hadir sore hari ini, ada Ngurah Santrane ya. Baik, terima kasih sudah gabungan. Kemudian ada Ngurah Endu juga di Tulikup ya. Ada Pak Dila Atmaja juga di seputaran Nusa Dua, selamat sore. Ada Hendra Saputra juga di seputaran Desa Tua Marga Tabanan, ikutan bergoyang juga. Kalau di Singapadu ada Rahmawati ya, sudah gabungan juga ya di 081558977. Oke. Di Kampung Jawa, selamat sore dulu, ada Siti Maruti, terima kasih sudah ikutan sore hari ini di 081558977. Semoga sehat ya, terima kasih sudah gabungan. Saya hadirkan dulu nih satu single yang sudah di request sore hari ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, fans setia masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 dan Pasar Bali. Kalau Haji Roma Irama bilang ada 1001 macam pekerjaan, kalau ada di antara anda ya sekarang ini sudah menekuninya dan ternyata bisa menghidupi keluarga, jadi ya bersyukurlah. Bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan itu akan jauh lebih baik daripada kita tidak mendapatkan apa-apa, kemudian juga kita hanya bisa mengeluh dan juga kita bisa hanya bergosip di sosial media saja ya Fanstia. Nah, tapi kalau ngomongin tentang pekerjaan Fanstia, kalau ada di antara anda yang sekarang ini sudah mulai untuk membuka usaha sendiri dan kebetulan sekarang ini lagi membutuhkan untuk membuat spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, ya terutama buat Anda yang ada di seputaran Sesetan dan sekitarnya, Fanstia bisa langsung datang ke Bali Star Sesetan yang alamatnya ada di Jalan Raya Sesetan nomor 220A, Sesetan dan Pasar Selatan. Tepatnya itu ada di sebelah Apotek K24 Sesetan. Nomor teleponnya ada di 0361-722226. Atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 0817047-4341. Dan Bali Star sendiri selain ada di Bali juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans setia, jangan lupa Jukut Kentang Metimpal Ares. Anda datang dijamin beres.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Baik, fans setia Goma Merdeka, kita masih berjoget bareng di sini ya di Formula Dangdut untuk edisi hari ini sampai di jam 5 sore nanti. Satu informasi lagi untuk Anda fans setia, datangnya dari Vitalik yang kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Yang pasti sekarang hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lucky full power, serta tersedia juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk,

0: Kembali, always the first.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak kosaka tunggal.

Baiklah, setia gemar merdeka, kalau ada di antara Anda ingin menjadi seorang lelaki yang bisa membuat wanita menjadi gila, jangan lupa untuk mengkonsumsi yang namanya Vitalik yang kini hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir ya ke pasar satu saset dengan harga Rp56.000 ya, sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power idaman wanita serta kemasan ekstra full power. Ini ada dengan harga Rp168.000 sudah mendapatkan 3 saset ya. Dan Vitalik sendiri fans setia itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya, Van Setia Gemomer Deka ada Happy Asmara dengan iming-iming yang kebetulan juga sudah di request ya sore hari ini di 081558977. Ya, selamat sore dulu nih buat ya sudah gabungan, ada Oko Mulyarte di Padang Sambian, kemudian ada Made Martini juga di Gianyar Bitre. Selamat sore juga nih buat Nang Oman ya di Sebetulan Abian Basi. Kemudian ada Mbok Miniasi juga di Tabanan Luwes ya, hadir ikutan juga sore hari ini. Terima kasih. Kalau di Sebetulan Angan Tako sana ada Dede Mahes ya, sudah gabungan juga ya. Di Sekawati saya sapa dulu ada Cogus Permana yang sudah gabungan. Kemudian ada juga Wayan Sugiani di Karangasem Manggis, hadir juga. Terima kasih. Kade Ratna juga, selamat sore. Ada Mangku Madewi Ratme juga di Seputaran Pacung Batu Riti, gabungan juga sore hari ini. Baik, terima kasih. Selamat sore juga nih buat Ibu Wayan Sukerti ya di Jalan Mangka. Oke, terima kasih sudah ikutan. Ada Pak Wayan Siaja juga di Seputaran Mas Ubud. Kemudian ada Jeru Gede Beten Biu ya, sudah gabungan juga di Seputaran Jalan Kebo Iwo Utara dan Pasar Ikutan juga. Terima kasih. Kalau di Penebel sana saya sapa dulu ada Sutar Putu, selamat sore. Pak Lin di Selisihan Kelungkung, oke, hadir juga sore hari ini, terima kasih. Kemudian di Penamparan sana ada Ketut Ari Sugina Dinastra, Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian, hadir juga sore hari ini. Kemudian ada Daeng Suarsika di Merdeka Street Blumbang, Bang Li, hadir juga. Oke, terima kasih, semoga sehat ya. Salam juga buat keluarga yang ada di sana semuanya dan juga fans dia yang ada di Blumbang Bangli. Oke. Di Sibangkaje ada Wayan Sudi Bagie, hadir juga di Facebook kita. Terima kasih semuanya, semoga sehat ya. Dan terima kasih juga sudah ikutan joget bareng ya sore hari ini. Saya hadirkan dulu nih satu single yang sudah di request di 462207. Tadi juga sudah ada yang lewat WhatsApp juga. Ada yang katanya mau nyanyi nih, malam terakhir. Kita nikmati bersama.

Kemerdeka tidak terasa sekarang sudah mendekati jam 5 sore ya. Nggak terasa juga sudah hampir 2 jam kita joget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga juga sudah terhibur, sudah menjadi lebih semangat lagi sore hari ini. Ya sudah siap-siap mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Kalau macet ya harap bersabar karena kita adalah orang Indonesia penyabar dan sayang keluarga. Ya, sampai di sini dulu saya Dita menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Right now, we want you to get your hands together. We're gonna start the party.

Rajang sore di Dene Fans Setia Gema Merdeka ring dijajah megenah ring sejebak jagat Bali. Rasa angayu bagi pisan di tiang putunia presiden roh tangkil mewali ngiringi dedane melilai cita yang baru tak temang-temang pe Bali ring gelaran acara temu sawitra. Rani namangin ring rahina anggara kasih ring ngebuku perang bakat ketekan sana kaping 15 ring bulan September war sekali tali 6 likur. Ingin sekali biasa tidak macam ngiringi dadane, kantos puput galah nampakin jam pitu wengi male bos-bos. Pindah ke peruaning atur, lugrayanti tiang aturang pengastung karo pengejali umat, Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Ingin ada man setia gema merdeka menikah di wawasan berpresidatan nanti tiang Siki tembang balian sakti kentan nge ha-ha pangtan ngiki kanti ngerarah balian sakti titiang mendua siki informasi sane membuat pisan nih nge utamanya nih niki majang reng lanang-lanang nih niki. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan niki satu saset untuk penghargaan wantah Rp56.000 kemantan niki sampun support untuk menjadi lelaki full power. Talar samun wentan kemasan ekstra full powernya nih niki untuk pengharga wantah Rp168.000 kemantan. Nah niki sampun ngemolehan 3 saset. Sake wantan niki untuk Vitalik sendiri durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan ya. Pasti gue memerdeka sana makayunan niki pacang ngelarah Vitalik durus sang kemantan ngerauhin apotek talar toko-toko obat sana nampak renggenah ide dane suang-suang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ya dan depan setia gue merdeka setro merindu sampun presiden terang titi yang sore nemangke numogi sanik kanton niki ngalin-ngalinin DJ setro merindu tiang niki DJ nenya kesetrum bener kenten nge yantan nih kesetrum berarti tanu enten aliran berarti niki Inge mang de sayang-sayang niki kerasa kenten nge dulu sangke mantan niki gabung ring 081558977 talar sampun yang lali follow akun Instagram baru Radio Gema Merdeka talar elingang niki subscribe dan juga tonton keseruannya nih ring YouTube-nya nih Gema Merdeka Bali. Ingin rajang sore dungu niki sang rati tiang sana samur presiden ngeranjing nge ring whatsapp nyanyi ke Merdeka Wenten, Bu Wayan, Endriani ring udangan Bangli niki sampun nyaringin titiang matur suksa moping banget Wenten Bu Juro Soka talar niki ring udangan Pedungan kenten nge Wenten Bu Ian Bur Arini talar niki sana sampun nyaringin titiang ring udangan Kesiman matur suksa moping banget Wenten Siramale niki Gustu Abing kenten nge ring udangan Pejeng niki sampun nyaringin titiang Siramale niki sana sampun ngeranjing Wenten Abli Wayan Sudi Bagil ring midangan si Bang Kajo niki nge sama nyarengin sane kanton ring pertengahan sawah kenten kanton ngererah napi wasane bunga-bunga bunga-bunga asmara napi bunga-bunga napi niki nge bunga-bunga tresne minabang titiang kenten nge yang sampun udah dipis nak dados di ke beliang kenten nge beliang sesuatu untuk istri tercinta kenten dadosnya bunga tresne mau tunggu nyamas ya sane kenten nge

Hingga 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fan Setia, Gema Merdeka Kelungkung Semarapura, Kirang Langkung Nuna Sampura, Kenten Nge Menawi, Wentan Sene Durung, Presida Kekoling, Jantas Demun, Kanten Wenten Galah Niki. Sabar Nge, Pansi Gema Merdeka Rajang Sore Dumun Niki, Sangra Titi Yang Mewali, Sane Sampun Presiden Ranjing, Niki Sampun Wentan Kadek Rahayu, Ring Widangan Bangli, Niki Nge, Sane Kanten Ngelondre, Sane Kanten baju menurut cantik niki mau tung lembur kide niki ya, yang penting tetap semangat sampunang lali niki ngajeng sampunang lali ngopi talar nge menonton lempuyangan ya niki. Rajang sore talar niki majareng pangurahan dure widang tulikup niki sama nyareng titi yang matur suk semua peng banget wenten talar niki somplo ajus reng widangan ulakan kentan nge nyareng titi yang matur suk semua peng banget jantas ke mantan umun wenten talar belimang indrawari reng widangan manca warna tanpa siring talar niki sane sama nyareng titi yang sane kanton niki masandaan sore ne mangkin nega reng bucun balene sinambi mirangang temu sawitra aduh sambil lang niki ngajang kerupuk pang krempiang krempiang becik asane nika nge napi malih niki imbuhin malih kide es kenten nge es napi es kenten nge. Rajang sore talar niki bujuro Mertasari niki ring widangan siulan niki nge sane kantun mesandaan Mindabang niki ring widangan siulan kantun napi wastana niki nge kantun megerudugan kide riantukan niki wentan napi wastana niki nge kide bencana kentan rika nge wentan kebakaran kocak wau bolak balik niki akeh pisan niki damkar nge sampun menglintang niki ring ajeng gema merdeka nge.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Gempa Merdeka di dalam kali galang sama persidatan hati yang sering makin ya di Aston iki di dalamnya durung wenten sani pesu kenten ngir ya tuh kan iki kantun wenten matahari sang yang surya kantun iki nge kantun mesunar sorene makin minabang niki sani kantun jogging kenten nge melaya bedek-bedek kan mau tuh mesuang peluh nge durung sang kemantan nge mangde sayan-sayan syehat kenten Rajang sore dumo nih kisah ngerti tiang sore sama presiden Rajing nyarangin ring WhatsAppnya nih Gempa Merdeka wenten delengkong nikinya ring widangan taman Abian Semal sama nyarangin tiang sana wenten ring widangan bongkase kocap niki wenten beli jero pemayun nikinya sama nyarangin tiang matur suk semua beli jero dumgis tata kena rahayu elengang durene nikinya wenten talo niki kakek gemar kemarin widangan tabanan sampun nyarain titi yang matur suk semua peng banget taler sampun wenten Gusti Ayu ngiring widangan subak baru kenten sampun nyarain titi yang matur suk semua peng banget beli rumiarta ring widangan pegok taler niki sampun nyarain titi yang matur suk semua peng banget rajang sore kemanten nggih.

Ingin ada nih Mas Setia Gua Merdeka sama Presiden Tronitit yang sikit tembang sayang kendang kentan nge ada bagi sambut dari berke mantan ada bagi jenetan wentan sana sayang sayang kendang bosan sayang malah matenang kentan nge itu dados kentan. Aduh, rajang sore dulu nih kisang ratit yang muwali wentan keluarga saking pekak mantra kentan nge sama nyarang titi yang wentan ngurah santrana nih kisang nyarangin matur suksuma peng banget. Tala rajang sore dumo niki sang ratit yang mewali ring widangan subak baru sampun wau nggih niki sambatang titiang niki wenten sira malih niki sane sampun nyarengin Hendra Saputra ring widangan tabanan margetua niki sampun nyarengin Bu Yan Bur Arini taler niki ring widangan kesiman kenten nggih sampun nyareng titiang citatnya niki Mangda Sarang Sami presiden niki hidup mandiri ten kenten.

0: Ingat ada nih fans setia gue merdeka tentang kerasan ini galak sama tempat terang jam 6 sore. Sana makin pacang ring titiang di dadah mas anak kandungun. Sini mi pacang ngiring titiang nguncarang puja Trisandia. Nge malah jubah sana sama nusan nguncarang puja Trisandia. Titiang pacang mewali ngiring dadah nih ring temu sabi terpelatan sana kaping kali. Tetap satya untuk ngilain diri kiri 97,7 FM. Gema merdeka ngetren.
1: Gema merdeka. Merdeka. Merdeka.

Iya, 97,7 FM, gue memerdeka ngetren pastik, memerdeka menang badeng, katanya samun presida turang titiang sore ne mangkin, rajeng sore dumun, niki sanggra titiang, sane sampun wentan, rewidangan penebal, sampun wentan putus sutar, nge sane sampun monitor, matur suk semua peng banget, taler sampun wentan siram maleh niki, gus bawar, rewidangan batu bulan, taler niki sampun nyarang titiang suk semua peng banget, tiang nak badeng-badeng ke wala titiang nak, napi niki. Aduh, nge-nge. Ingetan kenapa nge Raja sore ke mantan Raja sore niki sang ratit yang mulai menten Pak Agung Wirawan niki reng widangan pedungan niki sama nyaran titi yang matur susu mopeng banget sana sampun pesanakan sore ini mangkin nge sambil lang niki nyeruput ibadeng. Nah niki wow bece ini badang-badang niki ampun ngainang matanya tetap kencang. Greng kita nampun malah bosnya Pak Gungnya sana sampun nyeruput niki wedang selemnya nih niki napi ke mendaging gula napi tantan uning ti anak gula minabang kanton ring sisi di warung minabang titiang niki Wentan Taler mau lo suart ini rendang karang asam rendang sama nyarain titi yang matur sok semua peng banget sama Wentan Taler driver 79 ring widangan suka jiwa Bangli sama nyarain titi yang sok semua peng banget. Boyan Sugiani ring widangan karang asam Taler niki sana jekeknya lalat kenten nggih.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

93,7 FM, Gema Merdeka, ngetren fans, dia Gema Merdeka, digingin rindu sama persidatan nanti yang sudah dimainkan, nge, sane sampun, niki nyaluk sandi kale, sampun ngangsan dingin, kocap niki nge, napi male, napi male mayu mbuh rindu, kenten nge, kesiang-kesiang bayu nih, mwaduk, mejak di, kenten nge. Aduh, rajang sore dulu niki sang ratit yang muali sana sama presiden ngeranjing ring Facebooknya nih Gua Merdeka ya. Sama mentan kakek Diana niki ring widangan sanur mata susu semua kakek telur mentan pandiputu galang ring widangan di niki nge. Sama nyari titi yang mata susu semua peng banget mentan telur wayan sugita niki ring widangan kute niki sama nyari titi yang mata susu semua telur mentan pak wayan maya ring widangan pedungan katanya sama nyari titi yang pasti aku mau merdeka, sana ngerasa niki sampun pegel-pegel katanya napi malih niki sana medue penyungkan sakit gigi pipinnya sampun bengkak niki pun besah niki mau tuh cek mokoh ngenah neti tiang niki ya, dulu sangke mantan makin nganggen minyak gosok jam tunggal demun ge sana presiden niki ngicalang sana mewaste sungkan sakit gigi pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah napi malih niki sane pegel-pegel capek-capek kenten nggih heeh durus sangke mantan nganggen minyak gosok cat tunggal becik telur angin para olahragawan nggih minyak gosok cat tunggal telur presida menjaga dedane niki saking gigitan nyamuk rikala bersantai di luar rumah utawi berkemah nggih. Sane pacang niki ngicalang pinyungkan rematik pegelinu sakit seperti ditusuk-tusuk encok sakit bonyok durus sangke mantan digelis numbas minyak gosok cap menggal sane sambal presida ketumbas ring seluruh cabang apotiku talar toko-toko obat sane nampak ring genah dadane suang-suang sampun wenten niki ring apotiku Gunung Agung ring jalan Gunung Agung nomor 178B talar sampun wenten ring apotiku Sesetan ring jalan raya Sesetan nomor 221C sane Makayunan ngerarah ring jalan Teku Umar Barat nomor 55 durusan ke apoteku Teku Umar talar sama nuwetan yang jalan Pantai Kuta nomor 46 ring apoteku Kuta sama nuwetan talar yang bidangan Renon ring apoteku 9 Renon nge ring jalan Tukat Balian nomor 50 sani Makayunan ke jalan Kawai nomor 74 durusan ke mantan ke apoteku Pulau Kawai talar sama nuwetan niki ring widangan jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 ring apoteku Ahmad Yani nah sani nuwetan ring widangan Gianyar durusan ke mantan meluncur ke jalan raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar ingin pun ke apotiku Batu Bulan.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingat ada nih mas, setiap gue merdeka bantu lewat doa. Kenten gue pastikan niki datang ngemolehang pemargi. Ten kenten, nah napi malih niki sampun didoakan. Niki mangda wenten promo, niki sing saking wajah motor. Dan akhirnya terkabul. Ten kenten, wenten niki September angsuran hemat. Nge nikmati DP murah dan angsuran ringan. Kesarangin wajah motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano. DP-nya nih mulai sejutaan kemantan. Yamaha NMAX Lab niki siap kirim kenten nggih. NMAX yang siap kirim dengan DP yang ringan. Dalar sampun wenten Yamaha Vazio dan Gear Ultima dengan DP wantah 700 ribuan kemantan. KTP luar Bali, pendatang utawi rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service emergency call, spare part sane lengkap, kenten nggih. Dalar asli Yamaha. Mekanik handal, dalar berpengalaman. Taler wenten servis bergaransi 30 hari. Wenten member taler niki ring wajah motor. Wajah motor nih marajan. Wajah motor Yamaha Bali.

Ingin ada fan setia ku mau merdeka ingkar janji kenten ke sambal persidatan ratit yang mengidu mangkin rahajang mengidu moni kisang ratit yang muali sana sambal persideng ranjing kenten ke sambal wenten Pak Hendri niki ya kesarangin Mas Diki sana wentereng lembongan bayajik jalan-jalan kaya gak enak niki wenten talon mau rair midang batu kandet niki kesarang diakan niki sana sambal jumah putung nge rahajang musanakan dumun nge talar sambal wenten niki sana sambal nyarain titiang wenten Wenten Gustut niki rame dang sepidi niki sane sampun keles niki jempolan niki aduh teka ang demen masang niki Gustut nggih wenten taler Pak Gede Sumantra niki rame widangan kelurahan Ubung niki sane sampun nyareng titiang matur suwun semua pembangat asing dadi nak ingkar janji Pak De yen ngidang teka ora hang ngidang ngenten ampun nang ora ngidang asani kenten nggih Ingat fans teh gue merdeka nenten kerasa niki galah sampe tambah telas. Kang yang dumun rahir iki dumun nggih titi yang putune nyaring dedan ring gelaran acara temu sawitra rahine namangken. Sakit mantan tetap satya mentenggilan diri kini 97,7 FM Gema Merdeka ngetren rente kan mulai jebas pacang kelanturang antuk program anjang sana udara sana insira jangan pesan ke mantan suksema pemangat niki antaran titi sana sampun ledang niki nyarengin titi yang kantos puput jam pitu wengi nge taler sinampurang sana durung preside ke calling taler teman-teman sana durung preside keputar kenten nge benjang malih wawanin kata nuetan kalah. Ingat titi yang putun yang ngusur mau pamit puputang titi yang antuk para Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren. Hai, selamat malam fans ya, tentunya masih dari lantai 2 kawasan War Supratman, nomor 284, Denpasar, Bali. Ketemu sobat Tiara malam hari ini, fans Gema Merdeka di program Anjang Sana Udara untuk edisi hari Selasa di tanggal 15 September tahun 2026. Selama 2 jam ke depan, ya, dari jam 7 sampai nanti di jam 9 malam, kita bakal dengerin lagu-lagu yang galau fans Gema Merdeka, karena kita ada di program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau. Jadi buat kalian yang memang beneran lagi galau mungkin malam hari ini, silahkan merapat ya. Boleh banget kalian bisa menggambarkan kegalauan kalian tuh dengan lagu seperti apa gitu kan. Atau mungkin buat fansnya yang sebenarnya malam hari ini gak lagi galau sih sebenarnya, tapi kalau fansnya punya lagu-lagu galau yang juga mantep, boleh kasih tahu Tiara, nanti kita bakal puterin, kita bakal nyanyi sama-sama. Terus jangan lupa juga yang mau kirim-kirim salam pun bisa banget seperti biasa, siapa tahu fansnya pengen kirim salam buat keluarga, buat teman-teman, untuk pasangan, boleh, nanti bakal Tiara bacain juga satu persatu. Jadi silahkan ya, buat yang mau gabungan langsung aja bisa terhubung dengan Tiara, bisa di WhatsApp kami di 081558000977, atau fansnya pun bisa komen-komen di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus untuk yang sedang menjauh di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami. Silahkan akses streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai edisi Selasa Galau kita untuk hari ini dengan single pertama dari Budi Doremi yang duet sama Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi juga sudah mengudara malam hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga, terima kasih. Malam hari ini ada Gustur di seputaran Sempi di sana yang sudah request lagunya Hijau Daun. Kirim salam katanya buat semeton GM Sarang Sami, buat semuanya gitu ya kan, terima kasih. Terus nanti di jam 9 di himbuan malam, booking lagunya Slang satu, bebas mau yang judul apa aja boleh gitu katanya. Oke siap, nanti akan mengudara di himbuan malam jam 9 sampai jam 10. Terima kasih ya sudah gabungan malam hari ini. Terima kasih juga tentu untuk fans Gawa Merdeka dimanapun kalian berada malam hari ini. Mungkin ada yang dengerin di rumah, dengerin di toko, di warung, di SPBU, di tempat kerja, di senggol mungkin, di mobil, atau dimanapun kalian berada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah monitor 97.7 FM ya. Dan sekarang ini adalah edisinya Selasa Galau. Jadi selama 2 jam kita bakal dengerin lagu-lagu yang galau fans ya. Oke, lagu berikutnya salah satu single dari miliknya Hi-Fi. Kita dengerin dulu, ini dia Bumi dan Bulan.

97.7 FM Gema Merdeka, ingat tren jiwa yang bersedih. Lagunya Gia Indrawari, Fanistia. Single Gia yang juga sempat nge-hits banget waktu itu, waktu perilisannya ya, Fanistia. Keren banget. Malam hari ini spesial juga Tiara Putar untuk yang sudah request. Terima kasih banyak. Ini ada Cugus Permana di seputaran Sukawati. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami di 081558977. Terima kasih ya. Terus katanya Cuk Gus juga mau request untuk di himbauan malam. Katanya mau lagunya Best Jam yang bukan Bujangga. Boleh, nanti akan meluncur juga, mohon ditunggu ya. Okay, sebelum kita lanjut sama siapa yang lainnya, Fanistia, Tiara punya informasi penting dulu untuk Fanistia. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanistia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Setelah ini Fanistia ada singlenya Ilir 7, Salah Apa Aku. Spesial buat yang udah request juga. Terima kasih ada Sumplo Ajus dari Ulakan Sana. Terus ada juga Rangga Pastawa dari Sibetan yang sudah gabung. Katanya salamnya buat Pandai Ebi. Terus siapa lagi nih? Ada Pak Wayanayo ternyata yang juga sudah bergabung di seputaran Pedungan Sana. Terima kasih banyak sudah ikut monitor juga. Terus terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. Ditunggu ya, satu persatu akan Tiara puterin, jadi harap antre dulu, tapi pasti bakal Tiara puterin. Kita dengerin dulu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak terlalu fans Gema Merdeka sudah meluncur satu single dari miliknya Keisha Levronka, Tak Ingin Usai. Yeay, mengudara di edisi Selasa Galau kali ini, spesial buat yang udah request juga. Terima kasih banyak untuk yang sudah request lagunya Keisha. Ini ada Wayan Meriase di Kemenuh sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami 081558977. Lanjut, ada Ira di Panebel juga sudah bergabung. Katanya mau request lagunya Rimar, Waktu dan Perhatian.

abis ini langsung meluncur ya. Terus himbuan malam mau ilir 7, sayang banget ilir 7 nya tadi sudah mengudara. Mungkin kalau Mbak Ira mau request lagu yang lain boleh ya, langsung komen-komen lagi aja, chat lagi aja ya. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Terus ada juga Made Hendra di Tabanan sana, terima kasih sudah bergabung juga, katanya lagi bersantai malam hari ini. Oke. Terima kasih banyak. Terus ada Wayan Sugito juga di daerah Kuta sana, terima kasih sudah bergabung. Sayang banget lagu requestnya gak galau, padahal malam hari ini kita lagi Selasa galau, jadi gak bisa Tiara puterin ya. Atau mungkin kalau mau request lagu yang lain silahkan aja, oke? Kirim salam juga, salamnya buat Tugus Bawe di Batu Bulan, terus juga buat Rangga Pastawa, terus juga buat Budi Ratna di Gatsu, dan buat semuanya juga. Terima kasih banyak. Yang lainnya nanti bakal Tiara sambung lagi ya. Dan sebelum kita dengerin lagunya Rimar, Tiara punya informasi dulu untuk kalian yang jadi masyarakat di kawasan Imam Bonjol, Teuku Umar dan sekitarnya. Kalau fans Tia sedang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemuncitan Klub dan Pasar, tepatnya di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Nah, kalau fansnya pengen tanya-tanya, silahkan bisa langsung telepon atau WhatsApp di nomor 081-237-250574. Cukup kentang, ketimpal ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

FM Gema Merdeka ngetren mahal ini dengan single yang berjudul Percuma sudah mengudara juga malam hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Dan tentunya lagunya juga spesial buat yang sudah request. Terima kasih banyak. Ini ada Bligus Bawa di daerah Batu Bulan Gianyar sana yang sudah request lagunya mahal ini. Terus kirim salam juga. Salamnya katanya buat Dayu Ratmini, Kadek Ratna, Wayan Memels, Pandi Ebi, Ayu Kelinci, Pak Cahya Tangep, Mbak Made Marleni, dan Kakek Gema di Tabanan. Terima kasih banyak sudah ikut monitor ya. Dan tentu fans Gema Merdeka, jangan lupa, jangan kemana-mana juga, karena kita masih di program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau. Jadi masih panjang waktunya, masih ada 1 jam 7 menit lagi sampai nanti di jam 9 malam. Oke, kita lanjut ya. Fanisa Gawang Merdeka, Tiara mau ingetin lagi buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa Fanisa bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya, karena sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Vitalik itu harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power isinya 3 saset harganya Rp168.000 aja. Dan ingat, kalau fansnya mau konsumsi Vitalik, ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Astrid Van Stia. Sudah mengudara juga ya. Judulnya adalah Mendua. Lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih, ini ada Bu Tu di seputaran Kebayuwasana. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung malam hari ini. Oh, katanya Bu Tu lagi monitor sambil mau makan malam. Siap, selamat makan. Masih ditemenin sama Tiara dengan lagu-lagu galau kita malam hari ini sampai nanti di jam 9 ya. Terima kasih untuk yang lainnya, untuk yang sudah bergabung juga. Ini ada Made Parne, terima kasih. Terus ada juga Dila Atmaja di Nusa Dua sana, terima kasih. Terus ada juga Shalin dari Penglumbaran Bangli juga sudah bergabung. Katanya mau kirim salam juga. Salamnya buat seseorang yang gak bisa aku lupain, sekarang jauh di sana. Siapa tuh mantan terindah? Terima kasih sudah bergabung ya. Terus terima kasih juga, ini ada Bu Jenny di Gianyar Abian Basi, katanya mau lagunya Kahitna yang soulmate. Boleh, tapi lagunya masuk di himbauan malam, mohon ditunggu ya. Lanjut, Agus Adi di Tabanan juga bergabung, mau request lagunya Mika Tambayong yang Cinta Pertama. Boleh, tapi mohon ditunggu, karena tadi Tiara cek ternyata lagunya masuk di himbauan malam. Jadi nanti Andre di himbauan malam. Oke, gak apa-apa ya. Kalau mau request lagu lagi, ya kan, mau request untuk diajak sana dan juga di himbauan malam, boleh. Boleh kok double request, fansnya kan beda programnya. Jadi silakan aja kalau mau request diajak sana dan juga di himbauan malam ya. Terima kasih. Kita lanjut dulu, fans ya. Lagu yang juga gak kalah cakep, gak kalah galau, lagu dari miliknya 40 Fans. Ini dia, Sadrah.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu waktu JFM Gema Merdeka. Ngetransi deket nyanyi belum? Lagunya Liodra. Lagu Liodra yang juga ngehits banget ya, fansnya Gema Merdeka. Pesan terakhir. Kayak kalau misal tiba-tiba kita dengerin bagian tengahnya pun, kita langsung tahu nih lagunya siapa gitu ya. Atau mungkin bahkan kalian mungkin jadi tim yang meskipun denger tiba-tiba di bagian tengah, terus bisa langsung ikut nyanyi gitu, kayak lepas aja. Saking ngehitsnya ya, Fanisia ya. Dan malam hari ini spesial Tiara puterin karena ada yang request. Terima kasih banyak, tadi ada Cak Tony di daerah Tabanan sana. Terima kasih sudah ikut bergabung, sudah ikut request via WhatsApp di 081558000977. Terima kasih ya. Kemudian lanjut lagi ya, Fanisia ya. Terima kasih juga buat yang lainnya, untuk Anda yang sudah monitor di malam hari ini, mungkin monitor di rumah, di toko, di warung, di SBBU, mungkin sambil antre BBM malam hari ini. Hai semuanya. Hari ini kita Selasa galau ya. Jadi lagu-lagunya akan lagu-lagu galau sampai nanti di jam 9 malam. Terima kasih buat semuanya, pokoknya yang lagi dengerin Tiara kan pasti ada aja ya yang sebenarnya dengerin Radio Gema, cuman karena masih hektik untuk melakukan aktivitasnya atau lemburnya malam hari ini, jadi nggak sempat ikut gabungan. Padahal sebenarnya ikut nyanyi di sana, ya kan? Terima kasih ya sudah dengerin Tiara, dengerin 97.7 FM. Semoga selalu bisa sama-sama terus, selalu bisa dengerin dan juga support Gema Merdeka. Terima kasih. Lanjut ya, mau sapa-sapa karena masih banyak yang belum Tiara calling-calling. Terima kasih loh antusiasnya fans Tia, karena pendengar yang gabungan banyak, jadi Tiara sebagai penyiar tuh jadi ikutan happy gitu, jadi bersemangat untuk menemani aktivitas malam Anda, ya kan? Jadi saling nemenin, saling ngisi gitu fans Tia, ya kan? Terima kasih. Kita lanjut, ada Bu Yan Lastri dari Blayu Tabanan. Terima kasih sudah bergabung juga di WhatsApp kami. Terus ini juga ada Pak Cahya di Tangep, katanya salamnya buat istri tersayang yang baru datang dari Pura abis maturan katanya tadi. Siap. Terus mau request lagunya Last Child yang Duka, boleh abis ini mengudara lagunya, mohon ditunggu ya. Terus ada juga Kakek Gema di Tabanan Mandung, fansnya Gema Merdeka, terima kasih sudah ikut bergabung juga. Serta ada Mama Putri di daerah Dalung sana, terima kasih.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM.

97, kamu 7 FM, Gemang Merdeka Hangat Tren biar menjadi kenangan. Lagunya Raisa bersama dengan Ahmad Dhani juga sudah mengudara malam hari ini ya. Terima kasih untuk fans Gemang Merdeka yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Terima kasih juga yang masih monitor, masih laporan ya, masih monitor malam hari ini siap. Terima kasih banyak karena sudah stay tune di 97.7 FM ya. Lanjut, ini ada Abah Waisel dari Samblangan Gianyar. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami. Kemudian juga ada Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring. Terima kasih banyak sudah bergabung juga ya. Terus fans Gemang Merdeka, sebelum tiara calling-calling lagi yang lainnya, tiara punya informasi penting dulu nih malam hari ini. Kita mau bahas masalah sampah dulu ya, karena sekarang masalah sampah ini udah jadi masalah global dan sebagian besar itu adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, ataupun jajanan dalam kemasan plastik ya. Plus, diharapkan pula masyarakat bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Karena sejatinya, perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Jadi yuk sama-sama kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.

0: gan.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, nggak terakhir lagunya Meiska, Keras Kepala, juga sudah mengudara. Lagu yang juga sempat ngehits banget ya, fans Gema Merdeka, setelah Hilang Tanpa Bilang, ya itu juga single hitsnya Meiska, dan satu ini juga ngehits juga, nggak kalah ngehits ya kan? Tapi meskipun Meiska punya banyak banget single-single galau, tapi Meiska juga punya satu single yang manis ya, fans Tia Datang Tepat Waktu. Itu Tiara juga suka banget, dan biasanya hari Kamis Tiara puterin di Kamis Manisnya gitu. Nah kalau fansnya sendiri, kalian lebih suka Meiska yang galau atau lagu Meiska yang manis? Ayo. Okay. Semoga dua-duanya suka ya, fansnya ya. Tergantung kondisi dan situasi begitu. Kalian emang lagi galau, yang keras kepala atau hilang tanpa bilang. Tapi kalau kalian lagi happy, coba deh dengerin Datang Tepat Waktu. Itu juga cakep.

Kita lanjut, Fanny Segawa Merdeka. Gak kerasa ya, sudah hampir jam 9 loh. Sudah hampir 2 jam berarti Tiara nemenin Fanny Segawa Merdeka. Dan semoga semuanya masih tetap happy ya. Dengerin lagu-lagu galau di edisi Selasa Galau sampai nanti di jam 9. Oke, kita sekarang lanjut. Kalau dari tadi udah di WhatsApp terus kan calling-callingannya, kita sekarang mampir dulu ke Facebook sebentar di Gema Merdeka Ngetren. Sudah ramai juga yang gabungan di sana, yang sudah ikut komen-komen. Terima kasih banyak. Sekarang waktunya Tiara calling-calling semeton kita di Facebook ya. Terima kasih Oka Mulyarta di Padang Sambian yang sudah ikut komen. Terus ada juga Bu Yan Puspesari dari Bedaga Klungkung. Ada juga Dede Mahes di Angantake. Ada Yan Widi dari Gunung Kunyit. Terus ada Mok Miniasih di Luas Tabanan. Terus juga ada Ibu Putu Widiasih dari Payangan Gianyar. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
7: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Fajar Nur. Tuhan tahu kita saling cinta, juga sudah mengudara ke tengah ruang dengar Anda. Oke, kita lanjut Fanita Gema Merdeka, 6 menit terakhir untuk kita dengerin lagu-lagu galau di program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau hari ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya, untuk Anda yang sudah ikut bergabung, untuk Anda yang juga sudah ikut monitor, yang sudah request lagu juga, yang sudah kirim-kirim salam, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali, terima kasih banyak ya. Masih banyak yang belum tiara calling-calling nih fans Gema Merdeka, tenang ya, karena waktu kita nanti akan bertambah, asik. Karena masih bareng Tiara nanti di program selanjutnya sampai nanti di jam 10. Jadi masih ada 1 jam lagi ke depan untuk Tiara calling-calling dan bacain salam-salam kalian, oke? Terima kasih fans Tia. Dan Tiara juga ingetin, karena ada informasi penting juga satu kali lagi untuk adik-adik semuanya, terutama buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis panitia pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk Anda yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Terima kasih banyak Fanistia. Kita tutup dulu program Anjang Sana Udara untuk edisi hari ini ya. Gimana kantong galaunya? Sudah full ya? Semoga semua yang sudah pada ikutan terhibur dengan lagu-lagu malam hari ini, meskipun lagunya galau semua ya, karena memang programnya Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau. Jadi semoga Fanistia pun suka dengan semua single yang sudah meluncur malam hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, bentar lagi kita akan masuk di program Himbauan Malam. So tetap stay tune terus di sini. Kita tutup dulu Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau dengan single terakhir yang sudah Tiara siapin, lagunya Arsi Widianto yang duet sama Ziva Magnolia. Ini dia yang judulnya Hujan.

97, kamu waktu JFM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam Fenistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan UR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Masih bareng Tiara juga untuk edisi hari ini, edisi hari Selasa di tanggal 15 September tahun 2026. Sekarang kita udah masuk di program Himbauan Malam ya. Lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai tahun 1990. Dan terima kasih banyak untuk fans Tegawa mereka yang sudah request di program Himbauan Malam. Kita bakal dengerin satu persatu lagu requestannya ya. Terima kasih fans Tia. Lagu pertama sudah meluncur, lagunya Slang yang judulnya Balikin. Dan sekarang kita akan lanjut untuk lagu yang kedua. Ini dia Best Jam, bukan Pujangga.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka. Merdeka.

97, kamu waktu JFM Gema Merdeka ngetren lagunya Judika juga sudah mengudara malam hari ini. Bukan dia tapi aku sudah mengudara ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu ini. Kita lanjut, fans dia. Ini ada Yan Parto Inspirasi dari Singapadu yang juga sudah bergabung. Katanya request ST12, jangan pernah berubah. Oke, ditunggu, nanti juga akan meluncur lagunya. Ya, harap Andre dulu, teman-teman. Oke, lanjut ada Indrawari juga dari Manca Warna Tampak Siring. Terima kasih juga sudah ikutan bergabung. Kemudian kalau di Facebook, di Gema Merdeka Ngetren, ini ada Dede Apong dari Tegak Kelungkung. Terus ada Ketut Kalpo dari Suwag Beleleng. Ada juga Bu Yan Bur Arini di Kesiman. Terus ada Bu Jero Soka di seputaran Pedungan. Ada juga Jero Gede di Beten Biu dari seputaran Jalan Keboyo Utara katanya. Terima kasih. Kak Hendra juga di Sandur sana. Terus ada Yantini juga dari Selat Dude Karangan Sum. Serta juga ada Pakak Podol di Sampangan Gianya Rosana. Terima kasih ya. Lanjut ada Agus Tresna Sanjaya ya, atau Kaca. Katanya mau request lagu Sendiri Lagi. Siap, ditunggu. Sebentar lagi akan mengudara lagunya ya. Sebenarnya sudah request tadi Fantia, karena mereka Agus dan juga keluarga lagi OTW ke Denpasar tadi. Cuman karena lagunya masuk di himbauan malam, jadi lagunya mengudara di himbauan malam, gak apa-apa ya. Titip salam katanya untuk istriku yang paling cantik, ada namanya Dian istrinya ya. Dan bersama keempat anakku, ada Briana, ada Kelana, ada Devina dan juga Adiguna. Siap, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Mungkin sudah sampai di Denpasar ya. Jadi semoga masih tetap monitor 97.7 FM. Ini dia lagunya, Sendiri Lagi.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: This is it. Project Pop 2007. The six of us. Come on.

97, Kamu Tuh JFM, Gemah Merdeka, yang ngetren lagunya Project Pop juga sudah mengudara malam hari ini. Judulnya adalah Pop 2007. In the hall you can say it's a holiday. Terima kasih untuk yang sudah request lagu ini. Ada Komang Ria nih di Sanur Kajiasana, sudah ikut di request dan gabungannya di Facebook ya, di Gemah Merdeka ngetren. Terima kasih banyak. Selain Komang Ria nih, terima kasih juga buat yang lainnya. Kita sambung lagi sapa-sapanya. Ini ada Pak Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud, ada juga Made Markus di Singaraja, terus ada juga Nyoman Landung di Penasan Klungkung, Pane Tomong Nak Serokaden di Bangli, ada Bu Ian Lasri juga di Blayu Tabanan, ada Sutar Putu di Penebel, terus ada Tumiar Idewati dari Juanda Medan, serta juga ada Adiana Balimule dari seputaran Batu yang Gianyar.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetren menjaga hati. Lagunya Yovie Nuno juga sudah mengudara ke tengah ruangan dengar Anda, Fanistia. Terima kasih juga untuk yang sudah request ya. Oke, kita lanjut Fanistia Gema Merdeka, masih ada 20 menit lagi di program Himbauan Malam. Terima kasih banyak untuk Fanistia yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Dan yang sudah request lagu juga, terima kasih ya. Masih ada beberapa lagi single-single requestan Anda yang bakal Tiara putar sampai nanti jam 10. Dan jangan lupa fans Gawa Mereka, buat kalian yang mungkin kalau ada yang belum follow akun sosmednya GM, cus, bisa di follow dulu supaya fansnya gak ketinggalan sama akun update-update terbaru di akun kami ya. Bisa follow Instagram kami namanya Radio Gema Merdeka, bisa juga follow TikTok kami Gema Merdeka Bali, dan juga di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih. Kita lanjut sekarang, siapa-siapa lagi? Ada siapakah yang sudah bergabung di Facebook Gema Merdeka Ngetren? Terima kasih, ada Imade Sukarme atau Kakek Devan di Kabe-Kabe. Terus ada juga Mama Putri di Dalung. Ada juga Iketut Ari Sugi Nadinastra di Jalan Gunung Andekase. Terus ada Mangku Made Wiratme dari Pacung Baturiti. Ada juga Narlina Yanti dari Lebih Kelot ikut monitor. Terus ada juga Burai Sukarti di seputaran Kerobokan sana. Ada Ricky juga di Mengui, terima kasih. Katanya kirim salam buat Wayan Sukerti, Koming Suwerti, dan buat semuanya. Oke. Ketut Sujiana Ketut juga sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Semoga gak ada yang ketinggalan, semoga semuanya sudah Tiara calling-calling ya, Fansti ya. Sekarang kita lanjut lagu requestan berikutnya. Ini dia lagunya Kahitna, Soulmate.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren sudah mengudara cinta pertama. Lagunya Mika Tambayong ya, fans dia. Special juga untuk yang sudah request tadi. Terima kasih banyak. Dan gak kerasa fans Gema Merdeka, ternyata waktu pun juga sudah hampir merapat, sudah hampir jam 10. Sekarang sudah jam 9 lebih 50 menit fans dia. Jadi terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini ya. Sebelum kita berpisah fans dia, Tiara gak bosan-bosan ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah monitor ya kan. Yang mungkin malam hari ini sembari lembur, sembari masih beraktivitas atau mungkin shift malam gitu kan. Atau buat fans Gema Merdeka yang mungkin sedang dalam perjalanan malam hari ini, hati-hati di jalan ya. Terus buat yang sudah di rumah, yang sudah santai, untuk siap-siap istirahat, selamat menyantai, selamat untuk beristirahat malam hari ini ya. Dan Tiara doain juga buat kalian yang masih begadang, yang masih beraktivitas, supaya cepat selesai pekerjaannya, supaya bisa cepat istirahat juga malam hari ini ya. Terima kasih banyak pokoknya buat semua yang sudah bergabung. Semoga gak ada yang ketinggalan, semoga semuanya sudah Tiara calling, semoga semuanya juga sudah Tiara puterin single-single rifasanya. Dan kalau masih pengen request lagu, besok ya, kita lanjut lagi besok tentu di frekuensi yang sama, di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Tiara pamit undur diri, fansnya Gema Merdeka. Selamat malam semuanya, dadah, bye-bye.

Konon katanya tumbuhan mint itu juga bisa tumbuh tinggi. Eits, faktanya mint itu tanaman kecil yang tingginya maksimal kurang lebih 120 cm aja. Bahkan sebagian besar varietas mint tingginya hanya 30-60 cm. Dan beberapa lainnya bisa antara 90-120 cm. Tumbuhan mint juga tergolong agresif. Ia tumbuh dengan cepat, mudah beradaptasi, dan akarnya yang rimpang. Ia mudah menjalar ke segala arah menggunakan akar bawah tanah yang kuat dan juga cepat.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Sampai saat ini pun aku masih merasa dekat dan sayang padamu. Apalagi ketika ku peluk dirimu di saat menanti gerimis itu. Bergetar diriku. Percayalah, walau setahun telah berlalu,

Suara Kayu, grup musik duo pop folk asal Jakarta yang terbentuk pada tahun 2020. Duo yang beranggotakan Ingrid Tamara dan Audrey Dewangga ini mencuri perhatian publik lewat konsep musik akustik yang santai, hangat, dan identik dengan nuansa pop chill. Nama Suara Kayu semakin melambung dan dikenal luas lewat lagu-lagu hits yang ringan dan jenaka seperti Miniatur, Kembali Pulang, Kaktus, dan dengan ciri khas petikan ukulele dan gitar akustik yang manis, lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda, serta pembawaan yang ceria dan jenaka, Suara Kayu sukses menjadi salah satu musisi pop-rock paling menyegarkan dan dicintai industri musik tanah air.

Penyanyi ini datang dari Medan, berasal dari keluarga pemusik, dan malam ini akan menuturkan sebuah karya Obi Mesah, Tio Fanta, dalam albumnya yang kedua, Tiada.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Tradisi Ngaben. Upacara Ngaben sendiri sebenarnya adalah prosesi pembakaran mayat atau kremasi bagi penganut Hindu Bali. Ritual pembakaran mayat tersebut ditujukan sebagai simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal. Secara harfiah, ada 3 pendapat arti dari kata Ngaben tersebut. Ada yang percaya bahwa Ngaben ini berasal dari kata bea yang artinya bekal. Kemudian ada yang mengartikan kata ngabu atau menjadi abu. Ada pula yang berpendapat ngaben berarti penyucian dengan menggunakan api menurut keyakinan agama Hindu. Prosesi ini termasuk ke dalam pitrayatnya atau upacara yang ditujukan untuk penghormatan roh leluhur. Uniknya, selama upacara ngaben ini kita tidak akan menemukan isak tangis, justru dilakukan dengan penuh semarak. Sebab ada keyakinan bahwa kita dilarang untuk menangisi kematian seseorang karena dapat menghambat perjalanan arwah menuju ke alam baka.

0: Mas, saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

16 September tahun 2026. Tentu kita ketemu pagi hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama, tirai musik aktivitas selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi ya, fans Gawa Merdeka. Jadi untuk Anda yang mau gabungan, untuk Anda yang pengen request lagu pagi hari ini biar makin semangat aktivitasnya, boleh banget langsung aja gabungan bareng Tiara, bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetrend. Terus buat yang sedang nanjau di sana jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami. Silahkan akses di radio.gemamedia.id/gemam.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar.

0: ngeblend abis. Sekarang
1: Milk Jus beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Jus beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Jus Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milk Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
3: Asik, mau Milk Jus melon, gratisnya Milk Jus mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa Milk Jus Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Jus Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Jus favoritmu. Milk Jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka, Getaran Putri Iklan. Lagunya ST12 juga sudah mengedara pagi hari ini. Lagu yang spesial pula untuk yang sudah request. Terima kasih banyak sudah terhubung dengan Tiara di WhatsApp 081558000977. Buat yang lainnya, buat fansnya yang lagi monitor pagi hari ini, kalau mau ikut gabungan silahkan ya. Karena kan seperti biasa ya, program kita 2 jam jadi panjang sekali. Jadi punya banyak space untuk kalian request lagu pagi hari ini. Langsung gabungan aja ya. Terima kasih. Setelah ini juga lagu requestan fans Tia. Ada yang minta lagu Cukuplah Sudah dari EXO9. Abis ini akan Tiara puterin lagunya. Tapi sebelum itu, Tiara punya informasi penting dulu nih untuk fans Tia, terutama buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk Anda yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

97 Kamu waktu JFM Gema Merdeka Ngetren Rhapsody. Lagunya JKT48 juga sudah mengudara pagi hari ini ya. Terima kasih untuk yang sudah request lagunya JKT48. Seperti biasa, dialah orangnya. Terima kasih sudah ikut monitor pagi hari ini ya, fansnya Gawang Merdeka. Terus ini juga ada semutan kita yang kasih info cuaca. Katanya di seputaran Sukawati cuacanya lagi cerah. Kalau di luar Supratman bagaimana? Terpantau di sini juga cerah nih. Jadi pagi hari ini cuaca sedang mendukung ya, fansnya ya. Semoga semangat kita pun tetap on dan semua aktivitas kita bisa berjalan dengan aman dan lancar. Tapi yang gak lancar itu adalah berita di pemerintah kita, Fanistia. Jadi kemarin tuh lagi hits banget pembahasan soal Pak Purbaya. Tahu kan Fanistia Gawang Merdeka informasi itu. Jadi tiba-tiba Pak Purbaya dicopot dari jabatannya, begitu ya Fanistia Gawang Merdeka. Padahal waktu pencopotan itu Pak Purbaya tuh masih dalam masih bertugas gitu loh Fanistia. Karena waktu itu dia tuh masih menghadiri rapat di DPD di Jakarta sana waktu hari Senin, fansnya Gawang Merdeka. Terus di tengah rapat tiba-tiba dia nerima telepon bla bla bla bla bla bla bla, terus akhirnya muncul berita bahwa Pak Purbaya itu dicopot dari jabatannya, begitu ya, atau di reshuffle gitu kalau bahasa kerennya. Begitu fansnya Gawang Merdeka. Kemudian waktu hari Senin itu kan sudah ditelepon, sudah diberitahu bahwa memang di reshuffle gitu kan. Dan ternyata setelah itu pun langsung ada pelantikan dari Menteri Keuangan kita yang baru, ada Bapak Suhasil, yang digelar di Istana Negara sekitar jam 15.32 waktu Indonesia Barat. Begitu fansnya Gawang Merdeka. Terus kemarin pun Tiara juga sempat cek, seliweran juga ya di sosial media. Mungkin di sosmed kalian juga berseliweran berita soal Pak Purbaya, fansnya Gawang Merdeka. Dimana kemarin Pak Purbaya pun juga sempat waktu dia pidato terakhir itu cuman 30 detikan doang, fansnya Gawang Merdeka kurang dari 1 menit ya kan. Karena gak perlu panjang lebar, intinya Pak Purbaya ngucapin terima kasih buat semuanya gitu. Nah kemudian nih fansnya Gawang Merdeka, kan Bapak Suhasil ini menggantikan Pak Purbaya. Dia jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode berarti 2026 sampai 2029, karena 29 akhirnya, begitu ya fansnya. Dan usai pelantikannya pun Suhasil langsung menyampaikan fokusnya dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Katanya Pak Suhasil mau menegaskan dia akan menjaga kondisi keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan juga kredibel, begitu kata Bapak Menteri yang baru. Kita tunggu aja ya fansnya Gawang Merdeka, bagaimanakah powernya dari Menteri Keuangan kita yang baru. Karena kan kalau sama Pak Purbaya kita udah tahu ya karakternya yang terabas, sat gitu kan. Nah kira-kira bagaimanakah nanti dari kinerja Bapak Menteri kita yang baru. Kita pantau terus ya fansnya Gawang Merdeka. Intinya mah ya karena kan keputusan balik lagi ke paling atas ya, petinggi kita paling atas, Pak Presiden, begitu. Intinya adalah supaya semoga yang sudah dipilih ini memang benar-benar yang terbaik untuk melanjutkan tongkat estafet di bidang keuangan kita di Indonesia, begitu. Terima kasih buat Pak Purbaya ya kan, selama menjabat 2025-2026 deh kalau gak salah jabatannya. Jadi terima kasih, karena kita juga tahu ya track recordnya Pak Purbaya bagaimana dalam menangkati kasus-kasus keuangan di Indonesia. Oke, gitulah intinya fansnya Gawang Merdeka. Seperti biasa ya, kalau program pagi gak cuma dengerin lagu aja, tapi Tiara juga bakal spill berita-berita yang lagi hot news, berita-berita yang lagi naik gitu fansnya ya. Kita lanjut, kalau begitu ada informasi lagi, tapi nanti aja deh, kita dengerin lagu aja dulu. Ada lagunya A Cloud Story, ini dia, Sihir.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans Gema Merdeka. Satu single dari milikan Numata, Begini Begitu juga sudah mengudara. Lagu yang spesial pula untuk yang sudah request ya. Terima kasih banyak Fanistia. Dan sebelum kita lanjut lagi ke single berikutnya Fanistia, saya punya informasi penting dulu ya. Informasinya datang dari Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanistia pun bisa dapat Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, kita lanjut Fanistia Gawa Merdeka. Kemarin Tiara juga kemarin sore sebelum jam pulang kerja itu sempat juga di sini tuh lalu-lalang banget suara-suara damkar-damkar yang lewat Fanistia Gawa Merdeka. Terus teman-teman di sini juga pada bingung, kenapa tuh? Karena enggak cuma satu damkar aja yang lewat. Kayak at least selang 5 menit lagi lewat, selang 5 menit lagi lewat. Ada apa dan ada di mana, kejadian apa, kayak gitu kan. Penuh tanya-tanya, ternyata Fanistia Gawa Merdeka kemarin tuh ada ledakan di sebuah gudang kembang api di daerah Siulan dan Pasar Fanistia Gawa Merdeka ya. Jadi kemarin tuh juga center ada beberapa, sampai di Batu Bulan pun katanya sampai kedengeran ada suara ledakan gitu kan. Ada yang ngeh gitu lah ya, masyarakat di Batu Bulan ada yang ngeh, dan dia bilang berawal dari kayak dia juga dengar ada suara-suara ledakan gitu. Dan akhirnya kan memicu tanya-tanya juga ya, itu ada apa, ada kenapa gitu kan. Terus dari penatih pun sempat ada netizen yang ngevideoin juga, bener-bener kayak lagi sebuah perayaan menggunakan kembang api. Tapi kembang api tuh nggak yang naik ke langit banget gitu loh Fanistia, jadi kayak nggak terlalu naik sampai ke langit, tapi kayak cuma sampai ke serumah lantai 2 gitu lah ya tingginya kurang lebih. Dan bener-bener kembang api tuh nyala, bener-bener kayak kembang api beneran yang dinyalain. Karena memang kembang api kan itu gudang ya, banyak kembang api juga yang di apa yang ada di sana. Dan karena kebakaran jadi kan semuanya tuh pada meledak semua gitu loh Fanistia Gawa Merdeka. Dan kemarin informasi yang Tere dapat itu katanya sampai ada 4 damkar yang kesana untuk menaklukkan si jagaberahnya, termasuk satu unit mobil BPBD Kota Denpasar begitu. Dan kemarin isunya itu berawal dari katanya ada karyawan yang lagi ngerakit kembang api, karena kan ada orderan kembang api gitu. Nah entah bagaimana api muncul dan langsung ngebakar semuanya gitu. Tapi untuk info pastinya ini masih dalam tahap penyelidikan begitu katanya. Oke, gimana Fanistia Gawa Merdeka, semeton kita di sini ya kan, wilayah sini kan deket juga ya dari wilayah Siluan. Apakah kalian juga ngeh sama kejadian kemarin Fanistia Gawa Merdeka? Terus katanya juga karena kan emang kembang apinya meledaknya banyak banget tuh ya Fanistia. Terus info yang beredar juga ada satu motor yang juga jadi korban, yang juga ikut kebakar. Sama ada bengkel di depan gudang itu kan ada bengkel, katanya bengkelnya juga terdampak Fanistia begitu. Oke, tapi beruntungnya itu sudah aman ya kemarin, karena sudah didatengin sama 4 unit mobil pemadam kebakaran sama 1 unit mobil BPBD Kota Denpasar juga yang dikerahkan untuk menangani kobaran api di sana. Begitu, kita doain yang terbaik aja ya Fanistia Gawa Merdeka. Oke, kita lanjut. Ada lagu lagi yang bakal Tiara puterin untuk menemani aktivitas pagi kalian yang mungkin pagi hari ini sudah gawe, sudah beraktivitas, biar makin semangat. Cus, kita dengerin langsung lagunya Bianca Dimas.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngatren Raim La Ode, Lesung Pipi juga sudah mengudara pagi hari ini. Aduh, jadi makin cakep ya dengerin lagi ini pagi-pagi Fanisia Gema Merdeka. Dan biar makin cakep lagi, Fanisia tiap punya informasi penting juga, terutama buat kalian yang mau kerja di Hotel Bintang 5, atau buat kalian yang pengen berkarir di kapal pesiar, atau pengen magang di luar negeri, Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, Fanisia bisa mewujudkan impian Anda untuk berkarir di luar negeri, tentu dengan fasilitas yang berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang akan bikin suasana praktik kalian jadi makin seru. Tentu juga dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, maka Fansia akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, Fansia bisa kepoin langsung Instagramnya Elizabeth_International, atau bisa kunjungi langsung websitenya di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu tujuh FM Gema Merdeka yang ngetren lagunya Keisha Lefronka. Tawamu juga sudah mengudara pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak fans Gema Merdeka yang pagi hari ini sudah monitor Tiara, monitor di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di pasar, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada pagi hari ini. Semoga happy ya pagi hari ini, semoga lagu-lagunya pun bikin kalian enjoy pagi hari ini, biar makin semangat untuk menjalani aktivitas hari Rabunya. Dan jangan lupa juga buat para cowok-cowok, Tiara ingetin dulu sekali lagi, buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu dua kali aja, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, gak kerasa fansnya.